Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Celur manis, buah manggis, sari Marina Jara. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentu ya, Mbre. Selamat pagi, ngagaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi, hari 4 kita sari to.
0: Oh, yeah.
2: Tiga sari to. Jadi aku dekat nyelak sedua itu.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi terinen.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Kami tu lelaki minta li.
1: Bukan yang macam aku. Saya kebakar kena wujud tadi cah.
2: Agai. Awak nampuang minggu nyentah tadi, pek?
1: Duduk hat-trick tu. Kali tu ni hanya gibi.
0: Nama cerita dua minggu kemarin.
1: Aku minggu kemarin, cah. Aku pegah ya, cah. Lepas tanya di nadai, cah. Ya, temu jadi laki, cah. Ya, ya, on my side minggu kemarin, cah.
0: Ya. Mahal tau bikinnya deh.
1: Aku dah nemu nama ku bah mimpi ya kak masuk site aku minggu nyumba reca.
0: Mesti bisa tak jadi itu rumah saya ku.
2: Nggak mau tak kenyada ye. Ada tak kenyada ye. Ya nemu amat ya tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Nampia.
1: Ayo minggu kemarin kita nemu nama nasib minggu tu reca.
0: Cita minggu tu lagi lagi kak. Oke, okay, selama kita boleh bah SSL semua salah lelaki pagi tu.
1: Aau.
0: Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu yang kita ke benon deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu bah jalai tunjugah dia benong di seluruh orang ni ya.
1: Ya.
0: Kurang ke ngaga ART. Kan jemput ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalan itu reca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup. Lalu mesti sekedar tadi area dua lorong jadi ke city lorong ke tegal yeah. Ngemuntang kaki pengawal nyuruh jalan jemaya itu.
0: Jalan itu juga mesti tiga lorong. Dia itu jadi city lorong je. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar dengan kita. Engkanya benuang benedat man. Bak jalan itu juga jam kereta. Lalu kita nyangkanya mesti jalan alternatif to ke jalan Kelawang yang kebuka cak. Kena meh jalan puntangnya.
0: Kena mah jalan itu jalan ke hari Puak Menggeri menuju ngai pada biluannya nya ke ngasuah namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
1: Oke, jadi yang kita nyangkanya ke mesti jalan di depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita dah teleport jadi ada nak standby 2-3 jam tumu lagi. Mana lagi kita ngantik bilion? Hari kita kena tinggal bilion.
0: Mansi jam aku deh.
1: Mansi ya. Ambil tumu lagi. Meh, lepas ya, meh hari tinggal jadi 2 ni ngira aja cak.
0: Ya.
1: 2 kali nyauh cak.
0: 2 kali nyauh.
1: Oke, jadi ya cerita kita pagi tu. Ba SSL. Bekawal ngau nama utai ke ngasuh kita geram kelebih lagi kita kido gibi ba ulah to ke perangai laki ba rumah. Contoh sini ya, contoh sini cak.
0: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suah dan orang berumah. Nanti udah mandi. Selalu kita udah mandi kena tawil na. Tawil mandi, kain mandi kita nya nah.
1: Udah kebelap lah kelebih lagi.
0: Dan kala betul gak dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah, gak atas bangku salah. Redai ba pengredainya salah. Ku pernah nemu dini patut kungkah ya. Lama dano udah lama-lama aku.
1: Nanti ba di gibi dini luar patut ya. Luar kita ingkah tawil tu pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilamnya udah agak kerja pangai tanya bahasa agak tilam nanti udah tanya no ke mana yang ke dia apa aku engkau dalam mesin bakso ngang tidak ke laki tika empaluang kita tanya nya ke mana ya. Enggak terus engkau dalam beli kini.
1: Bah, engkau beli. Jadi nama penemu deh gibi inti cuma apa tuai deh udah ya mandi nak udah ya belap kena kantula atau ketawil ni tadi temu di pelapuai kadang kah ya rumah raspia mana ni kena tadi.
2: Oh. Carut pantai.
0: Ini makin harus biaknya nunya nak cak janda biaknya rumah janda
1: tahu dia tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh nggak bar mundian deh bini deh engkau tahu ya ngagai tidak
1: aku ni nanya aku nak ada perasaan
2: nanti kenyak aku nak ada perasaan nanya
1: aku nak ada perasaan nama tak kini siapa engkau spiamnya kurang indah aku engkau kari
0: bersiam bukan apa ni agbi kami kengi jauh pengerdainya orang spiam
1: mak
2: nama pengenalai, dia nak leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh. Oh.
2: Lepas ya, kita lelaki.
1: Lepas kita ini tu kadang-kadang kan apa pengedai ini bukan memuat kena cak betul. Mm,
0: ya. Minyak pengedai resmi ya.
2: Ya cara-cara magengnya nak.
1: Okeynya Siti Ari contoh ya. Yeah. Mau lagi contoh ya ke
0: buka. Bisa di break buat Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Yeah. Post kita dia kita tahu maca ya.
1: Jadi dia mau tak ngasuh kita kena orang muda ulah. Lelaki contoh ke lelaki pun muda ulah itu kena tak ngasuh. I gram ya ti. Yang nak pasut kerja kau lebih meja ringat dan apa ya. Okey jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tahu bak YFM Iban Facebook. Okey dah tu lagi kami maca ya. Dan sebelumnya
0: ya mari kita ngau lagu pagi itu Elista Juyen Bado Cemburu Buta Gibi Gibi.
1: Selamat ya tapung dai kebulet skor.
0: Ya ya gengedian panah gi dah di rumah Indo Daras pia bilia.
1: Oh di pancar terang di patah pala anu ca.
0: Iya. Terus gelas jalan kami.
1: Trio pagi.

0: 어디가?
1: Na minha mãe essa aí tu tá barra essa aí tá magulo na maior cara caia babaiar porque daí tu
2: ei mãe magulo amparilan
1: ei cati que nada tá bar
2: elan elan macam-macam penyakit terotai regular nemu deh kau dari mana makai gulang mayohnya sakit nemu deh kemih manis keris gigi ngelip bluang ke pemanis bau tai ke diri
0: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
3: pesan tu datai dari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
4: Ya ke bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
5: Why?

0: Ya, mulai yang kami baru bawa awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandu ke mimigi berdapur kia. Tak nadain mun nadain eh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat ke bak palak gias ke ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebuh kita ke berbasuh ke dapur payah ke kita nyebut tu ke bercuci ke tuang giasnya amat tenak nemu merbak aja kerak-kerak ya ke mesti dia lebuh sudah bersumai ke mi kadang-kadang langsung hai tekang minya pantau bisik bekau api dia bisik laki kita bekanya waing ku bisik ah ko ya ya anggere bekanya ka
1: bekanya
2: nami
1: ya katre ina munyi ka ko
0: de mana nak mada tetra ien de selalu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main ni cak boleh mai lipa-lipa bela kunci sentral no balan neng
1: mai dia tu api me pagi tau
0: nah aku madah aja
2: contohnya contoh
1: ini kunci sentral juga jalan dia me juga kia jalan ya
0: ini street mana kena cak
2: oh ini street mana
0: daruh kenapa no ke
2: oh apa namanya apa nama shopping komplek ni cak? Ya, shopping komplek ke kelamaannya.
0: Ah, mah ingat aku punya rendak mengingat area
2: Elektra.
0: Elektra.
2: Ni muka mulai ke pengingat maya lagi bujang sebab ada gini.
1: Minggu baru mai topik SSL. Begini cara laki orang cek indah ya.
0: Mesti dia tahu dia laki dia menoy kayak lepak berita dia tahu mesti nak absen dengan bini babak makanya aku bisa
2: mulai ke pengingat
0: berita aku ngasuh ya lepak kayak ngasuh gini gini sudah mudah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: okey jadi Chase Stacy pagi itu madah ke orang lelaki itu nak hingga baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya sudah berdiri berjemarinya sejam lebih aku ya 2-3 kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diri ya gak indah kami ke bini itu gak mansang ku ya entahlah di mana silapnya kurang lelaki itu ku ya
0: aku bahas tentang tu cak aku suka aku dirimu salah cak pasal apa ya aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak ke kereta mumpu di ni hari cara bega ke baju sesulit nak naik ke baju yang keingin dikenal di paginya dua tiga kali ke bak dua tiga kali ke bak pansut giga baju mari baru ada nak naik ke pansut giga baju mari bila sepiak nak naik tang mak aku nanti aku dah ngasih sekali giga tu nama dia ni kan mata dia ni kan mata dia kurang anak aku
2: nah mungkin ada lalai ku tanya menyakin ini ya
0: amai kan yang kita laki giga cak itu hanya dilalaikan tu kan mak
2: ya
0: asai dia gibi
1: aku nya bisa tanyanya rumah si Teh nya nongkahnya.
0: Apa dah deh?
2: Namanya rumah.
0: Lebuh kita nak ketemu kita kumai bisa rumah si Teh dak nunggu tengkah.
2: Oh.
0: Kaya mai.
1: Napa tu nemu lenyau kelire berumah. Napa tu bilik kita nu makai garai kita ke laki.
2: Tinggal di rumah si Teh ya.
0: Tinggal rumah si Teh.
2: Rumah si Teh dak ge.
0: Okey, uji mun ada jampan mai yang pun menjadi.
2: Dia gibi tu apa thinking
0: kau nak. Kalau bertingking. Pedah di selip gaji kami ke laki berapa gaji ulang ngeluan duit rumah. Mengeluar situ rumah aja panjang guna nama kita jadi jadinya kedua.
1: Nah ini mau inok buka kini tanya kita melanya kita.
0: Ini menghidup tu tadi kau melanya laki dunia kau dia tu.
2: Kenyanya main.
0: Kau indah kau minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang macam.
2: Okay, lepas macam komen peninggal kita yang buka cerita pasal namanya. Ulah laki kan ngasuh kita geram.
0: Pian mangga kita laki anak lah. Nama mana ulah induk teh ngasuh kita geram tau mangga dipadah ke kita
2: dia. Oh, ke gibi celap loh.
0: Nyelap kati gibi dulu. Bukan ngene mikrofon dak ya bayar keringat.
2: Lagu dari Ita Medin, Berunding Panjai.

0: Sabrai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I.
3: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Gibby, ni dia boleh contoh Gibby. Okay. Yeah. Utai kan ngasuh namanya orang Wan Gram di rumah.
1: Okay. Tok ma mata ke berkenai tak ke?
2: Ada contoh. Kita contoh pada impu.
1: Okay. Aku baru bulan yang tadi aku amat geram ngolaki aku.
2: Oh, okay.
1: Laban
2: aku terlibat cerita rumah tangga orang tu.
1: Aman.
0: Aku
1: ngali buah di sana itu.
2: Itu sih.
1: Pulai aku gawa pedak aku ke debal utai. Laban aku udah ngadu kereta deh. Ani ke sekolah panas panahnya betabu aja dia ni ke ulu urasnya bak luar dia.
0: Dan muat aku nak mana. Lah, ha?
1: Nyak laku geram mamat. Kak carut pampe. Ngai kan urat sespiak ni ngak kita ini.
0: Datut ya di GB sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wayarnya kebenar ya. Ia benung belajar ke namanya modify kereta. Ini dia boleh buka bengkel ke anak.
2: Tahu kena tadi GB yang ke.
1: Melebak utai dia.
2: Laban utainya boleh tembok. Nyakanya
0: boleh tembok.
2: Laban Siti asai ku dah.
1: Stress ku mendak
2: utai dia. Dunia dia tu dah ke bisa YouTube. Mereka contoh kadang-kadang utai cah. Nyakanya asai ku. Nyakanya julu hati baladinya tadi. Ya kak ngagak kereta dia extend. Bukan rumah jauh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousine.
0: Ya, ya.
2: Nanti.
0: Ya kak ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousine.
0: Limousine. Caravan saja.
2: Oh, kak. Nanti kereta dia dah jadi limousine. Dia untung. Ingat
1: kak ngagak kereta manual. Kerem
0: jadi benar dalam store, benar store. Dalam store bisa ya. Tak kena ya nyambuangnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bahaya baka.
2: Oning, kan?
0: Okey, baka oning. Kan tanya cak kena nyambi tai ba rumah panjainya.
2: Tanyo tambah lagi. Ini mau kita ditemu jadi pilak kini nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Kita tanyo. Kita tanyo wang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si Koto. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang ke anti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki atau bala anak atau penyadi sidak ya. Laban bukan nama. Kadang-kadang lebih meh abuiga kau tak nak nemu. Sidak yang pun nepo. Ambil contoh cawat. Tiap kali pula yang mandi. Lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh keti giga ke cawat.
0: Kau di kes lenyau garik tadi tu nah.
2: Oh. Jadi asal pula yang mandi. Sigi tak. Nadai nak susah mendak bala laki bala anak tu tadi beriga katanya.
1: Siga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garik bala anak salah si tepau deh. Sebarang lacin.
0: Oh tersat.
2: Oh tau tersat ne.
1: Ngaku dia kadang cawak laki aku entua menyedia.
0: Nang awaknya Gibi. Kena aja cawat laki kita hebat rumah sepiak.
2: Tak rumah ke depan dah.
0: Saya masalahnya.
2: Hanya baru pasai main halnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampun. Sekali yang
0: benar. Nanti cawat rumah sepihak. Rumah jandah sepihak.
2: Bandung pengedai kari. Namanya bakal cawat laki aku. Dia perlu tahu dia rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Gibi?
1: Ya, mereka sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tau pasal permesin nombor satu laki ya.
0: Puji laki. Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu. Bukan ingat.
1: Bila tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera, bantal, puak, selap tilam. Nak atua mana lalu meletup me ya. Jadi guess berapi kami nak tahu bisa minyak ke.
0: Lalu
1: bersih ku ya.
0: Laki ya lah.
1: Laki ya. Tapi kan ngasuh aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
1: Ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe bergagak ku tak ya laki ku tu. Dia udahnya. Udah pengawaknya ukai mina nak nyadi utai ja ke nyom aja jahit agi laban dua ini ni kan jadi nama ke seluai ni mekanik ku dah nyak pengepam jamam jamam kami dia agi ni tiak mai dia udah repair ya sadinya ha ke mesti tukar pala pamnya ku ya medak ya nyak men pe udah tukar lah sama bakanya me tau kena ku ya nyak nyak nak jadi kita kelakinya
0: nah kurang ya ya bisi effort
2: gibi nama cerita lagi nama ku buah punta di kerja laki tu selalu pun tancak lawan moral support dari bini selalu nak
0: cak betul ya lagi maya benong ngerja utai lagi jari kita ke ngerja ngagak utai nyong ngai jadi
2: ingat sida aku ambil contoh ni kita laki tu kadang ngambi ngadu payak memunyi ke kes tu tadi dah ngadu payak zaman benuang di magas panah jampan ya. Ngomong magas tulisnya. Kau nyadinya lagi. Indo dan moral kita
0: lagi. Ya, nyalah. Mereka moral ni tak nyadi.
2: Ini kan ada utaja baru magas aja. Kau nyadi. Ya. Kau dah hari nemu. Kenapa? Pepe kerja bedau semua bedau. Oh. Udah lama kena.
1: Ya, dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Bahkan namanya anunya spana di tadi. Patut ya di ulung impan.
2: So.
1: Ni ala nyanyo tiari nya pengawaknya bekenya
2: nya meguna
1: uyu jem palong ku gayam sana
2: okay nya meguna kita terjadi laki bini betul cak
0: betul
2: kita angurang ke utaya kenadai maka contoh laki ngemerah ke sana ade kan nyimpan baru
1: apo ngai masuk pengawak bekenya
2: de kan gelap ya
1: ngada aja ko nya apo nya di kuli king aku terus surai deh ya
2: bah nanti kita ditemu si tanyo dan siapa untuang nanti ke untuang
0: untuang
2: ah boleh ke gar yang berkat tanyo
1: nanyo kutai surai deh
0: oke lagu hari Lydia dulu jerapai jerak inai
2: terus benda kita buat trio pagi semua salah lagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, wajib serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke wajib, antik mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke wajib makan ikat tipan kita, antik hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak wajib, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak bergulai dengan kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Yo, pagi SSL. Pagi tu pergi pulang dengan kami. Tak dapat busy 10 minit lagi. Kita mesti cerita.
1: Ya, hampir mengandung. Nyelit di komen kita di tu. Selamat pagi peningat kita hari menolak limbang. Pagi tu Mas Diana, Cak. Jadi cerita yang berkawan oleh kita mesti dua ya kakak disebut ya.
0: Lama cerita
1: rumahnya, ya. Rumahnya experience ya numpang bakih yang kena kereta.
0: Okey.
1: Jadi bakih tadi duduk di belakang, Cak. Lepas bisa melaki bakih tu tadi.
0: Lain ke? Laki. Namanya laki ya, laki duduk belakang. Oh. Ya driba.
1: Oh ya driba.
0: Oh, kereta ya.
1: Kereta ya. Jarang kita laki tidur pun kereta kita kedua
0: sepeda. Nyala.
1: Oh, otomatis kita duduk belakang lah. Jadi experience ya, lupa main main baki hanya tadi.
0: Okay.
1: Padahal baki hanya tadi kau kunyap makai utai cak.
0: Okey.
1: Dan ya, belakang kita. Udahnya tadi udah kau kunyap udah kan nomor ini ngawa Halmien sampai hari rutin ke tempatnya cak tu sedikit aja belakang kerja nyebutnya. Babla dashboard dia.
0: Apa? Aku lah pantang sekali nanti orang yang makan utai kereta. Adanya uras suka hati ya muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadik yang puk ya. Jadi mati ya ketuai apa kata tersebut kita ke rumah tadi. Mandi rindu melapui ke gari. Atau melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya. Paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman ana sekali melapui ke kain mandi batas silam kia. Ada satu udah ke melapui
0: pelapui ke atas TV.
1: Atas silam atas TV. Maya nguri yang mega geram gak mendapnya dek ya. Maya berapi kelup lagi maya nguri ikan. Dah nemu ni bagi semian ni bagi minyak tu penuh minyak megang tanya dia. Ya. Kadang-kadang bisik bonus repala ikan tu tinggal.
0: Nengat anunya kawa. Nengat ambil pala ikan.
1: Nah bisik kadang rantu yang dan dia makan pala ikan.
0: Oh, pala tinggal kan?
1: Pala tinggal dia tang dan kayak bapingai temu tinggal kenyang apa? Abisik kurang kenyang. Kalau dah orang kenyang lagi bi?
2: Aing mah orang makanya.
1: Ciko ada ya contoh.
2: Adik main pelawak kau.
1: Aku nak.
2: Ba neng nengnya.
1: Kau dalam sejarah aku makai naik kalau nak legend lah. Terus
0: temu. Ngomel minyak minyaknya hero.
1: Ngomel minyak. Tak selalu kaya kan ingin tinggal aku tay lalu kepala lagi dek gini.
2: Aiy, terasa aiy.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke Mayu lah penyelai nanti apa itu ayah aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ke peti ayah sebenarnya berdiri ba muap peti ayah sebenarnya mesti berlima minit ya berdiri ba muap peti ayah sebenarnya namun nama kebuah aku
1: itu satu sati aku cak
2: itu saya siap kau ayah
1: itu nukang peti ayah nyalu berdiri lama nyoba kau menyembah peti ayah.
0: Nah, kau bisa tergigak menyana.
1: Selalu ya, Cak. Laki tu nanti insting ya, terke. Jiwa ya. Ia kamu ngebak, tadi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah munamu kebuah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggal kamu dah cukup nak kriteria dalamnya. Ya, pasti ya,
0: kadang-kadang ngebaknya ke ngigak ilham gini.
1: Ilham. Atang ia kena getih pejabat sis kena serindu ngebak di rumah macam. Ketinggal kari keluangan.
0: Ya, oh, kecelapnya.
2: Cari rusak nak saya hanya kak zaman sebulan 4-5 ya petayes nak cukup.
1: Jadi kalau kak petayes ni.
2: Ngebak nak berjenjam berkenya.
1: Kenapa
2: baik berkenya gila pengawam berkenya.
1: Enggak, dia temu bisa hobi baru ini ngebak petayesnya berdiri di kerikir.
2: Enggak, aku tepuk laki aku dalam petayes.
1: Kamu memang enggak laki dekat tepuk dan lep tai.
2: Ya mak gala yang nyumbang jenjam tanya buka nyumuting ting ting ting ke munyi utan ya.
0: Oh, kumai beri karan kena hidup tai-nya nenek.
1: Mai lepa disebut kau. Kau tai saja. Petai nanti suah dibuka di griana kenuran ca. Lalu Siti
0: celap gini.
1: Nah celap gini dilebut nutupnya ya nyawa nyedot baru kosak karanya. Kalau mulai ke temperature normal gitu. Sepertinya aku dah di sekitar bab saya. Cuma di Berindia nak mesti numbuh rencak. Berdia kita ngeset nak. Nanti kurang harinya. Ya lu ngepam baru mainnya. Karan tu tadi ya kuat lagi makai karan.
0: Ya.
2: Ayo nemu mak, Dre.
1: Aku tu bimbing.
0: Ya selalu ngepam saya diri.
1: Dia dah nemu aku dua.
2: Ya mau tak aku tak ada. Ngayin Dre. Aku nuduh dan berkenyak.
1: Aku suka mada kerja mimik dah kerja sesko. Kek tengah minum berapa kami mengkaji. Nyak kami nemu. Bukan bukan kita ini muka-muka utai tidak nemu. Muka-muka utai tidak. Kami mesti kebuah kami muka utainya.
0: Ya kita ini muka utai ini muntah baru.
2: Nemu hemat.
1: Maka laki dia berada mah kubah yang ngebak keritanya. Lepas yusin ngegak kajian.
2: Kajian kutai.
1: Eh, pamak keritanya amai, mesti tanya ulana depannya deh. Tengok laki dia. Sok nupembas deh.
0: Udah mesti owning lah. Tengok ni mana kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami berlaki di depannya.
2: Ayah, nala beli. Anang ke owning kutai.
1: Siti Gari, perangkat orang Indonesia dicah. Lockdown mai berlaki.
0: Ya.
1: Tadi mulai-mulai sukan kali. Kelalu lockdown mai berkita laki.
0: Ya, patut ada mulai moral support. Ke kami mesti motivation.
1: Maka laki dia ke benung ngebak kereta punya kuda deh. Urut dia bangun dia belakang. Nak dia kupi. Punya ngalau ke dia ke dia. Beli kerik kolomi, nyai wai empat dia wai, kau dia mendah dia, perasan lagi yang nyai pernah lama owning siapa?
2: Mu nemu.
0: Okay. Dah berasa kita nyata ibu pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu.
1: Ya, terima kasih juga gaya ini sinang gaya pagi itu untuk Gibi. Lepas udah meri perasan lagi tuan ni cah, nur maju ya pagi itu.
0: Oh, dia nak ambil hati, terjapa kami maju hari pagi itu.
1: Tapi mana penting wasit?
0: Kena kita gagai kebenar.
1: Lepas nak
2: kami wasi, wanti wasi.
1: Hari ketiga. Adik,
2: madah kami kino tu malut dalam kita lah. Ada tu yang mesti wasi.
1: Mesti wasi itu. Lepas hari jaku kami tu memerasang ni. Yang pat kini merasang ni tiap hari rajin kini nurut kopias.
0: Ya.
1: Lepas kau nemu nama kubah ni ngai di rumah. Lepas ni yang mendah lagi ni kerituk kerita.
0: Ya, madah. Tajap begini pun GB, tajapan perangai ulah orang laki itu kadang-kadang asuh kita geram. Kami laki itu sayau ke kita induk ke mana.
2: Yang harap kena ada lagi masa dalam siap bilik.
0: Nyanyian masa campur kan berdua, cawat baru mas pia nak masa campur kan berdua.
1: Nanti pada dalam rang.
0: Okey, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa pagi itu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya. Ila kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Patrio pagi.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM Ceria Berbak Lumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kalau sihat ya, cepat-cepat makan ubat, okey? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Kamis hari itu 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi baru jak bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu. Dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan radio Bintul FM ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan terima kasih mendengarkan Bintul FM. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, di dalam kenderaan mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu cerah, semoga cerah sampai ke petang lah. Dan syukur kerana masih diberikan untuk menghirupkan udara segar pada pagi Khamis tu. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari tu kelak. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Khamis tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Wafi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Baiklah, berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Tiada hujan diramalkan akan berlaku di Bintulu pada pagi ini. Walau bagaimanapun, ribut petir dijangka akan berlaku di beberapa tempat menjelang petang nanti. Pada sebelah malam pula, hujan diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Untuk ramalan cuaca keadaan laut di perairan Bintulu, angin dijangka akan bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak pula boleh bercecah sehingga 0.5 sehingga 1 meter. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan diagar sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja laporan ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Sekian saja daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Okey, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Ya, kembali lagi di Rentak 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Bagi yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan sedikit perkembangan mengenai indeks pencemaran udara IPU di beberapa stesen pemantauan Jabatan Alam Sekitar di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi 15 Oktober 2026 berdasarkan bacaan terkini, Kota Semarahan merekodkan IPU yang tertinggi iaitu 153 berada tahap yang tidak sihat, dan ia diikuti oleh Serian dengan bacaan 120 juga pada tahap yang tidak sihat. Sementara itu di bahagian Kuching merekodkan bacaan IPU 93, Miri dan Samalaju masing-masing 90, Seri Aman 83 dan Bintulu 81, dan kesemua kawasan ini berada tahap sederhana. Dan bagi stesen lain, bacaan IPU di Miri ILP 75, Limbang 73, Sibu 69, Mukah dan Seri K masing-masing 68, manakala untuk Kapit merekodkan bacaan 65. So orang ramai khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar bangunan dan mengelakkan aktiviti fizikal yang berat serta memakai pelutup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar.

0: Dan perkembangan perhatian kepada untuk warga Bintulu, Sebawah dan kawasan sekitarnya. Apa kata kita orang rebut peluang untuk berjimat melalui program jualan ramah madani yang menawarkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Dan bagi warga Bintulu, program jualan akan berlangsung pada 16 dan 17 Oktober di dua lokasi, iaitu di Singkong Supermarket daripada pukul 8 pagi hingga 2 petang, serta MDS Mart Jepak pada 8 pagi hingga 1 petang. Sementara itu, untuk warga Sebawah dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi jualan pada hari Ahad, iaitu 18 Oktober, bertempat di Tuai Rumah Ius Anak Esek di Sungai Segenggam Baruh Sebawah pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini menawarkan barangan keperluan harian pada harga diskaun sekitar 10 hingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran setempat, dan tertakluk kepada barangan yang ditawarkan. Dan orang ramai dinasihatkan untuk merancang perbelanjaan dengan bijak dan mendapatkan barangan keperluan keluarga pada harga yang lebih menjimatkan. So, datang ke program jualan ramah madani yang kami telah sebutkan tadi. #belanjawan2027 #apakatakita.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ya, kembali lagi dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM, dan kita orang boleh juga ikuti kami di laman sesawang di Facebook RTM Bintul dan juga di aplikasi RTM Klik. Okey, dan sedikit perkongsian untuk anda. Mungkin kita orang situ nak ke sini-sini pada minggu tu, apa kata kita orang memeriahkan ataupun menyaksikan kejohanan Motai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 yang bakal berlangsung selama 3 hari bermula daripada 16 Oktober hinggalah 18 Oktober 2026 bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon. Dan kejohanan ini menghimpunkan atlet-atlet Muay Thai yang akan berentak mempamerkan ketakasan, kekuatan dan teknikal serta semangat kesukanan dalam sukan Muay Thai. Jadi orang ramai ataupun peminat sukan Muay Thai dan seluruh warga Bintulu dijemput hadir bagi memberikan sokongan kepada para atlet yang bertanding. Jangan lupa 16 hingga 18 Oktober 2026 di Naim Street Mall Bintulu Paragon. Ayuh sama-sama memeriahkan kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak edisi ke-10. Di mana unit tabung darah Hospital Bintulu akan mengadakan aktiviti derma darah bergerak sepanjang minggu ini di beberapa lokasi di sekitar bahagian Bintulu. Pada 17 Oktober, hari Sabtu, kempen akan diadakan di Park City Mall Anjuran Lions Club dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala pada 18 Oktober, iaitu hari Ahad, orang ramai boleh tampil menderma darah di Naim Paragon Mall bermula pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Warga Bintulu, apa kata kita orang ayuh sama-sama menyumbangkan darah demi membantu pesakit yang memerlukan bekalan darah. Ingat, setitik darah anda mampu menyelamatkan nyawa. #belanjawan2027 #apakitadapat.
1: Belanjawan 2027 di Semadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: the hospital. I'm not feeling well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Pemilik tanika sembilan tu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, dua lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala dua lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejadian tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigue Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Yang kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan kita telah pun memasuki jam yang kedua dalam segmen rancangan Laman Wanita terbitan Suzana Musa sebentar lagi. Sebelum itu, terima kasih kerana masih mendengarkan kami. Bagi anda yang mendengarkan kami di office ataupun di pejabat, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Baiklah, kita akan bersama dengan penerbit dalam segmen Laman Wanita, iaitu Suzana Musa ataupun DJ Zana. #belanjawan2027, #apa kita dapat.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan apa yang menariknya untuk edisi kali ini, apa yang Zana nak kongsikan, iaitu mengenai tips mudah bersihkan minyak yang tertumpah, diikuti cara mudah tanggalkan kesan gam atau pelekat pada bekas perkakas dapur dengan menggunakan minyak masak, diikuti petua mudah menghilangkan jerawat batu dengan menggunakan asam jawa dan kunyit. Jadi pagi ni sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita, iaitu mengenai tips mudah membersihkan minyak yang tertumpah, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Stacy.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ni setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi untuk perkongsian pertama, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai tips mudah membersihkan minyak yang tertumpah. Jadi minyak tumpah sebenarnya perkara biasa yang boleh berlaku apabila kita berada di dapur. Kalau bukan anak kecil yang tumpahkan atau kita sendiri kadang-kadang yang terlanggar ataupun terlepas yang boleh menyebabkan minyak tertumpah. Jadi sebenarnya ada cara yang mudah untuk membersihkan minyak yang tertumpah di atas lantai untuk mengelakkan mop kita berminyak. Caranya mudah saja, hanya dengan menggunakan tepung gandum. Sekiranya ada minyak yang tertumpah di atas lantai ataupun di meja, anda boleh gunakan tepung gandum mengikut kesesuaian dan bergantung pada minyak yang tertumpah tersebut. Jadi caranya mudah saja, anda cuma perlu taburkan tepung gandum ke atas permukaan minyak yang tertumpah dan selepas itu ulikan tepung tersebut pada tempat minyak itu, dan apabila minyak dah menyerap pada tepung gandum, ia akan membentuk seperti gumpalan. Kemudian ambil tuala basah dan lapkan pada tempat yang terkena minyak tadi. Jadi masa ni barulah anda boleh gunakan mop untuk bersihkan permukaan tersebut. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini, setiap hari Khamis di jam yang kedua ini dan seterusnya. Untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai cara mudah tanggalkan kesan gam atau pelekat yang ada pada bekas perkakas dapur dengan menggunakan minyak masak. Sebenarnya ada cara mudah untuk kita menanggalkan kesan gam ataupun pelekat yang ada pada bekas perkakas dapur seperti kontena, periuk, kuali, pinggan mangkuk yang baru dibeli dengan hanya menggunakan minyak masak sahaja. Bukan apa, kadangkala bekas yang kita beli ada stiker pelekat yang mana apabila kita nak buang stiker tersebut, ia menanggalkan kesan gam pada bekas tersebut. Malah jadi tak cantik dan juga melekit. Jadi bagaimana kita nak menghilangkan kesan gam atau pelekat ini dengan mudah? Caranya dengan cara tuangkan sedikit minyak masak pada tisu serap minyak dan kemudian gosok bekas tersebut. Bergantung kepada jumlah lekatan, ulang langkah ini sampai kesan gam tersebut hilang. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian terakhir pagi ni, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai petua mudah menghilangkan jerawat batu dengan menggunakan asam jawa dan kunyit. Jadi bila kita sebut tentang masalah jerawat batu pada wanita, ia merupakan masalah kulit yang bukan saja menyakitkan, malah ia boleh meninggalkan kesan parut yang ketara. Ia berlaku apabila pori-pori tersumbat jauh di bawah permukaan kulit yang boleh menyebabkan keradangan dan juga bengkak yang besar. Ha, jadi sebenarnya kalau anda nak tahu ada petua mudah yang dapat anda lakukan untuk menghilangkan jerawat batu ini, dan anda boleh amalkan ia di rumah, iaitu dengan hanya menggunakan asam jawa dan juga kunyit. Ha, caranya mudah saja. Ambil kira-kira satu ataupun dua sudu pes asam jawa, buang biji dan uratnya terlebih dahulu, dan seterusnya campurkan dengan sedikit serbuk kunyit. Selain daripada serbuk kunyit, sebenarnya anda juga boleh gunakan kunyit hidup yang diparut secara halus. Dan seterusnya campurkan sedikit air suam untuk membentuk pes yang pekat. Dan cara untuk menggunakannya, terlebih dahulu anda perlu bersihkan wajah anda. Kemudian sapukan pes masker tadi, campuran asam jawa dan kunyit tadi, ke seluruh wajah anda, terutamanya pada kawasan yang mempunyai jerawat batu. Biarkan seketika dalam anggaran masa 15 hingga 20 minit sehingga ia nampak kering sedikit. Jadi kemudian apabila dah cukup masa, bilas bersih wajah anda dengan menggunakan air suam. Jadi lakukan langkah ini 2 ataupun 3 kali seminggu. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang telah Zana kongsikan, iaitu mengenai tips mudah bersihkan minyak yang tertumpah, diikuti cara mudah tanggalkan kesan gam atau pelekat pada bekas perkakas dapur dengan menggunakan minyak masak, dan juga petua mudah hilangkan jerawat batu dengan menggunakan asam jawa dan kunyit. Jadi, apa yang diharapkan pada pagi ini agar perkongsian ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, menerusi rancangan Laman Wanita pada minggu hadapan, setiap hari Kamis pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

0: 105.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Anda sedang mendengarkan

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Fauziah Latif dengan lagunya Dia, permintaan daripada Ada Hartini. Ada telah membawakan kita 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintuli FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Khamis hari itu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye bye.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Selamat tengah hari dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny. Bawa berita tengah hari hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima penemuai bahasa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telang Usan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban Komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sida ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempung Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditagak diatur dalam pun bulan 11 tu ila. Penemuainya megak diatur alai nerang ke julu ati orang mayuah ke diau bak kena menuanya yang kawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansi bekawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak timindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk dagang temuai ngau pemindah kelimpah hari tinerit ke pengelikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantin ngau pengelikun ICQS. Berebak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus 3 juta ringgit bak 6 bengkah palan

tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia megak bisi madah ke pemesai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Dato' Miro megak minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agik, lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya bala nembiak ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisi ngau berjalai ke pengawal berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 ari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon dinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya, pansiak uliah dipejalai ke lalu dekuman tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti ari cara dikenang uliah ke lisin. Berebak ngaunya ke kanan menua daro, siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kanan menuanya lalu nadai udah diterima. Datuk Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah ngena cara nyedia ke peluang gawa ngau program pemansang kapasiti. Nyenaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat tengah hari peninga dia tu kita bergulai ngau pula program kami hari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jako pengesai
1: punya mega jalai hari Miri kemerude
0: jako pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merit penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, Semina Bawa YFM Miri, selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri. Ngelah tengah hari sehari itu mungka ngelah tengah hari Darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak Darah Iban Cina, Cina. Dan campur sih cagak nama ya.
3: Iya, betul.
2: Nama berita be?
3: Iya, gaya tirim foto semampai mana to anjir mana gaya nuan pu kini berita semampai mana ne?
2: Jalan pemanah gak tau deh nengah exhaust tapi selain
3: exhaust tau nak boleh kelari kata tadi di jembatan leman sikit termunya kurang natural sikit terjauh kata nanti exhaustnya rusak dia amat kapu jaku tidak lunggar exhaustnya udah
2: kini ko ngika penawa exhaust tau mana lagi lagi masih ada biasa kawal lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa tu amai bala peningga berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jakuk sari tau menjakuk perangsaan sari tau nabi ya. Kita nak belamaya biak kering gerai berduit lupiam muka kita nak belamaya hidup ya. Datai maya ilah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbai dipuput keribut. Nadai boleh diseliah hari kebuah hendak boleh nanti ya udah datai bak timpuh di atua petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sari tau nabi ya.
3: Ya, jako perangsang ti nyengkau sidak ke semampai diri empu biak belama ya ne.
2: Ya, nyadinya motivasi ke ya. Ya. Ngumai biak laban pelabak ko datai nama ya ila baru nuan betul ga tek ke jakok belas ida yo ke nuan ila
3: ya
2: laban datai bu umo nyo nike snike ya ati to na sampai bia ga
3: ya iya betul tang kita mesti kena cara bekenyak genyak tadi apa na laban munyi kurang enti kita sampai nama tu tadi
2: yo nuan ke dire
3: iya betul
2: namanya musuh-musuh
3: musuh-musuh
2: jampak ge ga penyakit datai ngacau na bia
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ah, nah, tuah mai bala peninggal yeah. Dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudek dekatnya di bas gedan dur. Malam di sada hujan ngarap putai tu amat mehna be ya.
3: Yeah.
2: Angat amat ga kita di bandaraya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuk dengan penderas 10 hingga 20 km sejam. Ngujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang sepeninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau ke suhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang nginjau berangka jarup featuring Slavia G. Ngirai pengerino YFM.
3: Sekolah sejalai.

0: Ya lagu ngirai pengerindu Sylvia G ngau berang ke jarum mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari sebenarnya tu ang datai ke berita ke bisi di kirim bala peningat tapi ya jadi sebengkah berita ke nyino kati bisi nyadi api lama kuda siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layang jalai alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1.10 minit ngalih hari. Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke mansa desa keparai ba palan penusah kenyadi ketega balat bakal kes dipansik di baruah Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya.
0: Jadi ngagai bala peninga ke benua mandiang ke radio tengah hari tu nanti semak kita benua driba mansak bak kandang gentur ruang peniau atau ke perumahan atau ke bak sekolah apa pes perintah nang laju na ya.
1: Laban
0: kita nak nemu kadang-kadang orang jelau kini ta pansut menyit atau ke mensia kini tak angka kita nak tentu meda blind spot tak ke bekenya
1: betul alapan kadang-kadang sidak tu ngenyat maksud ke dia di jabana jadi tajak penama pendapan ponyon ti semak kita nyu dah datai ba semak ngau sekolah atau ke perumahan munyi ko di jabana tadi ti oleh lubang lah
0: laban ba sepamanya jalai fanbone atau mayu rumah panjai gentur peniau
1: betul jadi kami ari wife family mari penyindu atilah ngagai sidak sebilik ti menanggung atau sah tu tadi.
0: Lalu sebengkak ke berita ke nak tentu manahnya ada itu, bi ya. Di ulu tinjau tu, jin wan mai berita tu ya.
1: Awalnya di siti berita tu, madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik lenyau retah tengkira. Jadi ini tiada kebenaran hari upis bomba Sarawak. Api nyadi pintu lumur 4, 5, 6 dan ada penusah berbadi nyawa diriput ke. Jadi 11 ikut raban bomba hari BBP Lopeng ngau batunya. Dianjur ngesah penusahnya. Jadi api boleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi polis kau Sarawak megak mantuk berpalan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy dengan polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Ya.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih lagi lebih maya kita ke Manua Utai. Tau ke bisa nulu tai ba kebun ba baba senabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawa ba pemesai bomba Encik Henry

0: bala ke dia ubah rumah panjai. Musim kemarau to apinya tungsuah ke nadai milia sapa. Ba statistik dalam tahun 2025
1: Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik
0: kes perusahaan hangus ba rumah panjai ti mai pengerugi ba juta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah alai nuo diau. Anda ngelak ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Dia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirok tu, hari aku pegawai boma TV2 Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusia Malaysia bergulai ngau YM Piri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus bergulai ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

0: Lagu hari Richmond Ucuang Mabuk Pengerindu. Kalau ngasai ke berkenyak be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengerindu kenyak bana.
0: Nak data dia
1: ke. Nah.
0: Kalau sudah flow, sudah hanang ke kalau ke ngasai ke kenyak.
1: Iya, ke seduai kalau kami tu nak ke sampai mabuk pengerindu tang sudah yu tu. Udah ke mabuk pengerindu pedak kok.
0: Engkau balai yo buka ya aku nak meh.
1: Okey.
0: Aku sudah tuang natai ke Jakob San berat ke tengah hari tu balai bomba ngau penyelamat lu tuang begulai ngau Miri Crude Well Terminal ngam ga Petronas cari gali sendiran berhadu dah mujo ngatu talimat simah tu nama pandai simah tu nadai ga daripada ke nama panjang tu dah bi di Dynasty Hotel Miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyet industri ketuai BBP Lutong Encik Henry anak juga mega bisa mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya ke sebengkah pengawak ke bisa diatur apin nya kemarin ya.
1: Jadi kita terus ngunyeng pesan ke bisik di kirim di YFM Kuching ngagai kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau moy antebalu datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Patih Matthews jantun anak Barau tau ke jantun anak Buga. Jadi penguat ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 melalui ngetas ulit ngau muai antebalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Lubuk Antu, Engkel Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Srian, Kuching, Bintulu, Miri serta kemembelayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan, Gerugu, Upa, Gantu Aping, Gantu Asam, Gantu Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerangan saya lihat tahu bertelepon ngagai anak niang pun, nyak Patih Jantun. Anak Barau, ianya Jimmy anak Jantun, 017-574-4616, tau ke Liza anak Jantun, berkosong 010-590-4316.
0: Ya pesan rabat ke Stitik Tok Datari Lilian anak layang tau ke daling madah ke anak ya bajang anak lalin bajang anak lalin tau ke apai Brian tau ke laki Sophia anak jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 barumah ini yang pu bak lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri. Lalu ni yang dekat di kubur ke pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bambelayan ke ngelala ni yang ianya ke bambelayan di Sukuang Lubuk Antu, Nyemungan, Sekaru, Tintian Lalang, Uang Panjai Ngau Pandak, Sebangki Panjai Ngau Pandak, Bintuang, Seremat, Bara, Bui, Suai, Miri, Batu, Babini, Cangkul, Buluk, Ketibas, Suang, Serikai, Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu serta di sebarang alai luar diau kena oleh dirintai kedito. Jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 tau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 tau ke Supiah anak jumput ngena lumur 019-874-0471.
1: Ia nyari pesan ke Siti tu pesan rabat datai Eri Mujah anak rantai madah ke apaya rantai anak akun. Ia nyari rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbala mayu di rumah Ribun Tinting Melapan di Sungai Kelapai Seratua kena 15 hari bulan 10 nyari sarito. Lalu niang tu dekat dianjung ke Penam kena hari lima nyak pergila ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Bijo, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah pelai dua buah rumah abu entebu mendas dua buah rumah Bajau dua buah rumah, tuai rumah Dulah Nanggas Lau, tuai rumah Misi Meling Ulu Lau, Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, Tinting Ringka Batu Tiga, Engkudu dua buah rumah, Sungai Anak, Pimengat Pelinggung dua buah rumah, Banding Linga Ngau Rumah Unung, Tinting Berang Ngau Kebambayan, Kenglala Niang Rantai Anak Akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai Mujah Anak Rantai berkosong 13563-7551 tahu ke Jessica Anak Rantai berkosong 112-906-8127.
0: Ya, pesan rabat ke Siti Tau Datai Raya Garu Anak Acut atau Kapai Lumung Madah ke Binia Elizabeth Anak-anak Anak Ngan Elizabeth Anak Ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 ni yang Elizabeth Anak Ngan dekat di Intu Babala Mayuh malam hari 4 dan malam tu bar rumah Geruka Batang Jasa Daro dekat lalu dekat di Anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 bak Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngau megak bak Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke ngelala niang ke nak uliah dirintai ke ditau. Mayang ngintu niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu niang dekat di Anjung. 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke di pesannya tadi di pinta ya ke ngelala ni yang indai sidainya Elizabeth Anak Ngan tau ke indai lumung di pinta datang ke rumah Geruka Anak Jana Batang Lasa Daro. Penerang kasilia tau telefon ngagai Anak Niang nya seniang nak lumur 013-336-0431 tau ke ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke debaik minuah ke bendaya YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: Ya, jadi nampun baru pesan ke bisik dikirim dari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat dari pakan. Nyanyi pesan tu datai dari Vanessa Sheila Anna Jonas. Tau kecap minta balakaban ting lalani yang apa ya. Nyanyi anggun tau ke Joinas Anak Mawan. Tau ke apa cap datai ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyanya Joiners Anak Mawan nyanya Joiners Anak Mawan tau ke Anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nyanya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyanya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti silih tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Tau Datai dari Sabdikan Pengulu Riji Anak Go nuju kabang belayan di Gua Belimbing, Sabu, Selepuang, Engkramut nyelam kelawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran lacau bangkuang kara empilik ngau megah di sungai besai ngau kabang belayan bukai ke naulih di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sab Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 inya pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman jadi dekat di Anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 inya hari 6
0: jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau. Madah ke Inai ya, Jandu Anak Jabing. Ianya Jandu Anak Jabing. Tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Ianya malam hari 2 di hospital Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemegah menua komuniti Sepurun Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalit Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua kemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, kemelayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua kemelayan kenglala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tau ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading, Batu 6 Jalai Nyabau. Serta dekat dianjung ke Penam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5 jadi penerang ti silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau
1: pesan ngata sulit tu ada tairi ukas anak lagau ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngata sulit niang inaya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi pengawak ngata sulit tu dekat diintu atau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Pesan tu dituju dengan kebang belayan ke ngelala niang indah sida inya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905.
0: Jadi pesan ke Siti tu datai hari celenga anak asun inya celenga anak asun pengawak ngetas ulit niang laki ya inya Dunstan Dunstan Purai inya niang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 inya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ku nanduk baru pesan kata sulit nya ni yang Dunstan Burai, nya Dunstan Burai. Jadi kapal layan ke Lalang ni yang tu dipinta datai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Ianya kena 17 hari bulan 10, ianya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebelah tu macam pesan ke bukai hagi mengawak lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM.
0: Sekulai sejalai.

0: Ya, pokoknya meh lagu terpejuah kena mengawak kita ke sekali tu sebrau nyingkang agak program temuai minggu tu atau jako pesan ke penudi pesan rabat tu data dari Muri anak pantau. Muri anak pantau madah ke Indaya yud anak singkia. Yud anak singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke agak ke Bamblayan tik ngelala ni yang yud anak singkia. Ianya upo anak singkia bala hari ke dia di tapah di jungkong empelanjau melugu eng melugu bi melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngamega entulang jambatan ngau semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito tinglala yud anak singkia atau ke bini ni yang pantau anak jurai jadi ni yang dekat di Maya nganjuan ni yang tu benar ditetap ke dito nganti peratai bala kaban belayan. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai ucuk ni yang inya apau nak lumur 017-83-63294 tau ke ngagai acan 014-20-61-090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak kelimbang ianya niang duan anak kelimbang jadi penguat ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah panggai sungai Dayat Pak Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pun ianya limi wil berkusung 17-473-3437.
0: Ya, jadi hanya nak kami doa yang datai ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindang diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu. Betul.

0: Ya, terima kasih lah kita ngagi bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Hamad yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wife Amerika tengah hari itu.
1: Mayuh bala peninggal kita ukai seminak di radio bertiti tu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang tu di Jepang.
0: Mayuh cara laban itu mayuh macam platform kena orang milih meniang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita main bala peninggal dengan ke Kumairang Gemar Radio. Radio digital online 24 jam. Jadi Gemar Radio Borneo deh. Jadi program ya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninggal kita ke kak ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngage RTM klik ninga ke Gemar Radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari tuan nama berita.
2: Ya, temannya. Terima kasih. Selamat tengah di megang, guys.
1: Bertemu baru kita.
0: Datai ke studio itu. Udah tentu bisa info atau ke berita dekat di kunci ngebala peninggalan atau mana. Ke tengah hari itu nama na topik kita tiga.
2: Jadi, dulu mereka selamat ngalih hari ngagais doa es kelih lagi. Serta mereka tapi basah ngagai ke tapi basah ke besai. Lepas udah ngelalu ke penatai ngagai konti bakal kesari itu. Lalu mereka selamat ngalih hari. Megak ngagai semua bala peninggal ke bisi mendiang ke YFM maka ke ngalih hari itu. Jadi bakal ke Sarito aku Hilton anak Jawa hanya siko pengarir hari upis pengerai pelilih menua miri dekat berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak tau ke gelumut
0: kau kita iban ya iban gelumut ya. Jadi nama nak teka di kumarang penyakit demam campak atau ke gelumut atau dah tuan?
2: Ya. Jadi demam campak atau ke gelumut ianya site bangsa penyakit atau penyakit berampit kesuah nyadi. Ngagai kelebih lagi ngagai bala anemia. Jadi penyakit tu ke dibaik virus measle atau ke igi penyakit gelumut tai deh.
1: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
2: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu deh. Yang rampit nya nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menya. Ya. Oke, titisan udara nya hari mulut angau hidung. Hari orang ke bisik ngembuan ningge penyakitnya lah. Maya ya berandau batu atau ke maya yang kasih. Jadi nyalai nanti anak mit ya ke bedau bisik nerima tucuk bisik serta ngagai orang ke namanya bisik terdedah lah ngagai orang ke bisik ngembuan ningge penyakit tau sida anak mit tau bisik kemungkinan lah ke orang atau ke mudah lagi kena rampit beres demam capek atau ke gelumut tau.
0: Bekini kok kelai penyakit gelumut tu dah tuan?
2: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus measles atau ke demam campak atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ke tabian yang ketinggi lah demam yang tinggi atau tabian ketinggi. Yang ke nomor satu, kedua ya bisa ruam ke orang. Ruam

0: daya pansut raya untuk ke ruam nyak teh.
1: Jadi begini aku tanda-tanda yang sebenar kita tiga ngenang penerang kujuang kage ya. Dulu awak dulu kita mengawal awak tu merenang bala peninggal dulu tu tuan eh. Ya. Lagu aku dah dipilih dalam playlist kita sekali itu Buca Ulu Sungai Ari Merina Jarah tang kita ningah ke pesan tu dulu seberau merina belagu.
2: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Terima kasih kepada bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendiang ke temuai minggu tu nah Tuan Helton ya. Engkau tua atau mah bujang ulu sungai itu nah.
1: Au seminat tua ya jangan eh. Au oke. Mere mere awak tua ya besar itu.
0: Oke oke seminat tua ya nyeng kau kami tua.
1: Oke. Au nyajak ke orang balayu nyau. Oke. Au jadi nampu baru randau kita sarito neh. Malam minggu jadi sarito kami sebuat dekat pengungsi ke sitik. Sitik penyakit tu nya demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau ke tang tajap ya. Ya maga tau ngasuh komplikasi lah. Ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anemia tadi. Kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah. Okey. Pian mega ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya maksudnya tadi kurang immunity ya. Ya. Immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka dinya belum ya reten tadi itu ana.
2: Ya ya. Okay, jadi komplikasinya tadi dekat nyadi, nyadi bak jagitannya tadi bak pendiang ya. Udahnya jagitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya. Ti dikumbai orang pneumonia. Udahnya oleh mereka nyadi jagitan bak untek ya. Jagitan bak untek, ianya nama korangnya encephalitis. Pian mega oleh ujung ke bisik cirit birit. Jadi kes kebalat lagi tahu ngujuang ke bebadi nyawa.
0: Nak tahu ngambil nama tahu mesti kat serius ke kita tanya tahu muta ganti semana bisa kena rampir penyakit tu. Nah tuan nak tahu sambil lewa menyuka jakob Melayu mesti kat lengkas nganyuang berobat ya. Lalu bagaimana ke cara ngubat penyakit demam campak atau ke gelumut tu dah tuan?
2: Ya, nangka ke dia tu, bedau bisa lagi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngubat penyakit gulumut tu. Tang bisa beberapa perkara lah, tau digaga, kena ngurang ke pemedias atau ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh, makai ubat paracetamol atau penadol ke kita tadi. Jadi tu tadi kena ngurang ke tabian tadi, kena ngurang ke tabian. Dulunya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang. Laban nya tahu ngambedis ke mata ngam belalek ke tahu ke ngirup air ke cukup lah hanya antara cara kena kini kena ngubat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Jadi tu tadi tuan bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak tu tadi.
2: Jadi penyakit demam campak atau gulumut tu ulih diseliah nengah jalai ke satu ya sige nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi. MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah. Ke demam campak tadi. Dan M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dan yang setiap lagi R nya rubella. Jadi itu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan enggau maya umur 12 bulan. Nitih ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah ya. Asal kita nganjo anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah. Kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal ke deteran nanti ada lah tu tuan.
2: Iya iya.
0: Jadi nyaw datai bau jaran lah kita tiga tu tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpul randau kita yang datai ke jakola laus kelagi lagi mesti mayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya jadi jakau lalu agak mensia mayuh ke bisa ninga ke tengah hari tu bahas tentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku ngelalu ke bala pai paindai ke bisa anemit kita mesti namanya pastikan ya kita boleh tucuk vaksin atau boleh suntikan vaksin MMR atau tadi. Antinya mak beda bisa menerima tucuk vaksin kita tahu datai ngagai palan pengerai ke damping atau semak ngau kita diau au ngambil ke tucuk vaksinnya tadi ulah diberi. Apa yang mereka itu untuk ngagai kita sikit nalai berbayar ya. Jadi kedua ya ngagai siapa-siapa ke bisa kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu kita dipinta karantin ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari. 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit. Yang palingnya tadi 4 hari 4 hari pemudah rayanya kita karantin 7 hari lah. Ya. Jadi ke penudi ya aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesti lah. Sama jaga permisi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit lebih agak penyakit demam campak atau gelumut tu. Okey, nyaja.
0: Ya, terima kasih ke penerang tadi peningah tuan ngambil ke bala peningah boleh info ke mana kena sidak napi penyakit demam campak atau gelumut meh lebih agak sidak ke agak bisa anak meh nah, tuan. Jadi ke penudi itu kita mengawal langin jauh Mary Camilla lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat bati titare na be ya.
1: Iya betul. Jadi harap kata perinang meh.
0: Untungnya datai tujuh temi tujuh mimpi tu saya kena
1: kalau mau nya udah.
0: Kalau mau mimpi itu nah. Okey, terima kasih sekali lagi tuan.
1: Iya, terima kasih tuan. Harap ke kita bertemu baru neh.
2: Terima kasih sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih yang bila kita ke Meruan. Begulang kami bawa ngelah tengah hari ke tai ke tengah hari itu. Nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi, yeah. Mai bala peningat berarti ke sekedar hari pengawal atau ke program ke udah mujur diatur. Jadi itu pekit Belanda. Main bola jaring dengan megap badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Luar kena 10 ngau 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026 ukai seminar neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang megap kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kaul sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengeraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerinang Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, jadi ianya situ program ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai dengan Hari Sukan Negara 2026. Jadi itu merik tapi pucing agai bala nabi apa SMK Long Bedian Baram tu abis ya. Innovation Artificial Intelligence atau ke AI ke dikena nyerara uras mai nasib ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petro Sains Renggat menua kena hari satu nyen tadi.
2: Awak lagi nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya renak ke penyedar atau ke ngiri pemerti hati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api enggak bisa sedikit ngau barang eksklusif hari Petro Sains yang tadi.
1: Ya, jadi pekennya dia pasuk 40 ikut nanti ya. Dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli enggak mega orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi mungkinnya kedua bengkah berita ke debat tu perhati ke bala peningah sudah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu hanangkan ke promoter YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zone Activity Y Miri
4: Raban nebiak PDP Marudi dekat ngatur paket pusat tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato Dr. Pungua Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bagelangan futsal Sungai Entulang Bakung. Prais cukup mana ganti sida kemenang. Bah, register diatur. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Peneranti silik tahu ditanya ngagai Niki, pengerusi paket Baklumur 013-812-1920 tahu ke ngagai Julius, sapit pengerusi 1 Baklumur 014-220-1917 tahu ke ngagai Andrew, sapit pengerusi 2 Baklumur 012-995-3495.

0: Ya, pokoknya kalau lagu dari Gabriel Virus Louis aku
1: Tak Malu. Nama
0: kalau,
1: ke buah ya ke malu deh.
0: Kalau bertemu dengan orang kebanyakan nah, lebih dalam.
1: Bekeni uji nerang ke kategori ya dulu.
0: Dan berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi angkat nanti fokus nanti bisa nanti runtuh nanti
1: ya. Kayak nama tuh dari laban kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tuh lebih ke begolain orang tuh ngumai diri hebat lebih hari orang bukai jadi bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi erti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau terkena ke nama tu ulah mensia kebakannya.
1: Bisa. Bayi dok ko si bisa terkena ke mensia bukannya tang tip baka ko aku muni ko ko tadi leban utenya semina orang ti lamak lala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngelak ke aja lebannya muni kurang ia lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita nunda ya anti semak ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang ga jadi kena de ko ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyekurang tu tadi penemu yang lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedar mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke ajak meh gitu
0: ya nadega pengerugi na be
1: iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tu berarti tak ke menilai siapa ke segendang amat nemu tak ke amat-amat
1: lala kita iya
0: Okay, jadi tuan nyingkang agai program nama tu
1: motivasi.
0: Bukai nadai motivasi dia.
1: Nadai nah.
0: Agai nama tu temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisik udah mantai ke bajet 2027 apin lama kuda. Kita sama belak ni ngatau. Cakap

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, TYSM Miri, bergulai sejalan.

Ari maja bersebun, angin maja kamah. Sebun angkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sinta nuan maya ensepot, nya oleh ngeruga pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ana nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru ka kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ana nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Ketrubah tadi, Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Awing, Janji Tinggal Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyo ingat ke barang bergata
1: semua. Ya, ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun apa pengerami makan lemai ba Dewan Suara Marudi kena hari 6 yen tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang mega bisi nyuak kecek agih belanja projek Miet Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi yang mega Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke-100 Piamega Dato' Benatio, Piamega Pengari Sekolah, Pengajar Apa Indai Ngau Nembiat Sekolah semua melak bising latai ke buat program tu.
0: Jadi bukannya ke sepengkah berita ke debai itu perhati ke bala peninga ke ngalih hari itu jadi temu mimin ke tuah nadai temuai roi kita inuan ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji meh sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang ianya kemai lagu Sanggup Aku. Tang ya laban artis kita Gwen to laban ya gi school hanya di tini ti to tadi tiga kali kudah mai ya tang tiga kali to ya nak uli ya tang nang acau iya tang nang acau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ngani uli mai ya laban ya okay orang miri jauh penata ya risibu
0: belat ni atau ke belajar bakalan pematih pengajar di Bintanggor.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke dana penanggul. Kita orang datang diri dengan miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tak ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Jadi tadi kita sudah diperintah William Awin. Janji Tinggal Mimpi tu lagu retro mega tu abi ada pengerugi tu anak
1: ada pengerugi okey
0: ada pengerugi tu anak jadi
1: iya nang sigi amat iya moye ko flow mai wah pada tu nama terugi
0: iya dia ketinggal mimpinya
1: tinggal we
0: ada pengerugi
1: nak nana yang suatu sati tapi kenya
0: okey YFM
1: ya sekolah sejalai
0: ya udah lepas promo tau.
2: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Makanya meh cerita dalam lagu narep ngerugi nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi udah tau lagi tu nyingkang agai interaktif way bisa tumbu mimin sambil ke macam pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam gak batiti tu am gak mai bala peninga tu berarti kami mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudahnya deh bak nuan pun nama otai ke berguna bak nuan bak senentang bajet api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana lebih lagi baka sidak ya di penelaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke bakal sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat lebih lagi sida di rumah panjai tok ke penelaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekolah elektrik tu tadi deh. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu hanya di program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik atau ke dalam jakob bahasa Melayu tu bekalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sidak ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh kini subsidi sambungan electricity tu tadi hanya di cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh membayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% hanya di ngagai sidak kemohon tu tadi sidak semina perlu mayar RM2,400 ianya 30% hanya di sidak tu tadi kemohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 hanya di siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sidak ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi ia rumah ya betul okey semina di mandar tang ulih di mega di penalaman ya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Okey. Jadi ketiga tu sida menyiko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai nian atau ke munyi kurang empai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi berdia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebenarnya kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkanlah kurang nah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy tu tadi jadi nanti peternak di silik tu kita terus atau terus bertelepon dengan guys Sarawak Energy empu ianya berkusung 1300-88-3111 atau terus ngelawak website sidak empu ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tu
0: ya ya ke bak bak nuan lah bak nantang subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: bak menua pesisir ya. Jadi aku tertarik rata bak inisiatif pendidikan Sarawak tau ke bantu ngagai bala anak Sarawak ke nembe sekolah me.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tau minta ba pasar kedua tau 30 September ngagai 30 Oktober 2026. And jadi bantu komputer River percuma dengan voucher book RM500, bantu kewangan khas RM1,200. Jadi nyak ngagai bala nembiak ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga University ya ke di empuk Perintah Sarawak. Ya, jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi myWWS.yayasansarawak.org.my. Kelimpernya mega bisa inisiatif pendidikan bantuan masukkan ke IPT Yayasan Sarawak. Enya 1000 to ba dalam menua Sarawak 1000 te belajar ba luar Sarawak 1500. Penerang kasilia bisa dalam portalnya kelimpernya mega bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita sia menemu yuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur 60 pelajar nitia ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke sudah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba
1: yeah.
0: Universiti Sarawak ya jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, mm-hmm. Jadi lengkap ke dulu beritanya tua terus merina bala peningan lagu ku dah disedia ke dito udah nyingkang agak interaktif wai YFM
1: sekulai sejalai.
2: Anong buah mindah ke Bukai? Dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi. Dunia geng, bawa YFM miri mewai.

0: Eka Saiful.
1: Kuninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
2: Ya, makanya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih Megang Agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
3: Iya, betul.
2: Miss Petit Continental 2025 nampak ya.
3: Iya, betul.
2: Ya, ke udah promo Mike Bala Peninga kita ya. Menyangka YFM Miring kena ATM klik.
3: Betul. Ukai
2: semina YFM Miring, YFM ngamega 34 stesen radio RTM kebuka.
3: Ya. Nabi ya. Lona tu mega siti aku mang petuang
2: ti menang. Siko aku mang
3: petuang. 2024 ti nak salah kau.
2: Ya jadi cuara. Model Donilang.
3: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Ti kita diperhati ke Maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita berdiri atas panggau gulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
2: Ya, Maya bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelat-tekelap
3: kok. Nah.
2: Alaban persembahan sudah artis tu, creativity sudah Maya berguna katanya punya nabi lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
3: Iya, senang
2: kita berarti ke

0: main megak ngan kena wang Dominic, mandahkan selamat berjalan ke pengawal ke Siti Tok Arime Mary Milsik Jaku Ribai Dito mandah ke thanks for sharing YFM Biri mandah ke more easier to see our handsome and beautiful DJ apa nah
1: share maya-maya.
0: Terima kasih May Mary ke Siti Tok bisik nyapa tuan Dito Ken Lucas mandah ke selamat petang go ya.
1: Okay Lucas kita di
0: Okay Lucas itu. Okay ke Siti Tok hari LC mandah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megangan wan. Bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di salon goyah ha.
1: Bunga cantik.
0: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak salon sikit dah lama gawak salon berdi lutung dia nya.
1: Terima kasih bunga cantik. Ilang
0: ngiga. Ilang ngiga aneh. Ke Siti Tok hari WhatsApp Gus 77 madah ke selamat ngali hari ngestuai. Hujan kami di Baram lemain tu. Ne, kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
1: Celah mimin mantep ya.
0: Iya, jadi ke Siti Tok Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti nak salah aku siapa? Okay, Penny, siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis. Amelie. Ya. Okay, bisinya apa tuan itu?
1: Dan merajuk aman. Nanti naik pun mau.
0: Merajuk aman, eh. Tuan di Joseph Channel minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Jadi itu hari Penny aku ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita cukup artis cukup setia dengan ketua ni
1: artis namanya Rockers
0: artis Rockers kita
1: ada hari cartaknya langga
0: iya betul baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi ni jadi ngui ngelah Facebook atau hari Belinda Sutia mada ke hi DJ Double B minta putarkan lagu Ari Reza Reho Kerapa Babas Pak Mali kena merindang semua te benda yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu ko ya ke Siti Tok Ari Tuah Jemat madah ke selamat tengah hari ngagas tuai minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Berduan Agi kena merindang bala ke ngelala madah ke hujan renyai di Piasau dia tu baru dah ngetu atau pesan sejam
1: hujan renyainya hujan memesai
0: iya jadi kita hari Nora Piling hari Petunia panas kami hari Petunia minta tebah ke lagu hari Stella Philip Duruk Pengrindu nuju ke kawan aku Seri Enti adikku Sapit aku kaya Nita Sapit Kandau Nisa Kandau malah kawan ke Bukai ngau di Seloi Seratuk Marudik Miri ngarak ke semua gerai-gerai selalu okey
1: saya berduruk pengrindu tu nak
0: baik iya mat ke dan aku kau men
1: sebab perindaman kita ngi yo kenet Kenneth siapa tu? Erika Joseph tu.
0: Iya.
1: Lia. Engkau orang bisa nama Lia kan? Lia Rita.
0: Nasib okey Erika Lia.
1: Iya. Solo kelolo.
0: Iya.
1: Eriko tu artis cetaknya lama gak tu.
0: Iya betul.
1: Okay, WFM.
0: Sejalan.

0: semina kelulu Erika Joseph nama nak berita pemadu baru Erika dia tahu nah bisa ngerekod single ke baru kini tahu ke berkini kan Nabi
1: ya.
0: Bisa kalah bertemu ke ya
1: bisa bertemu ke ya sarinya tang nak ke tu tadi madah diri bisa single terbaru tang ngarap ke bisa bertahun tu ni nemu
0: ni kenet dah tu ayo tu
1: Kenneth dia tu bedau bisik. Bedau bisik singa terbaru Kenneth dengan Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak datang bertahun ni lah kita remo ne. Okey jadi nampu maru ne pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh palat nama tu ne nak minta lagu Bujang Kenyalang ko ya ne. Okey ke Siti tu Mac Winnie ko ya. Hi DJ, selamat tengah hari mengganuan tu Ari Bel Rina. Mana ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Bel Rina. Tu Ari Rose nama berita ko ya. Mana berita kami doa sari tu. Tu Ari Andrew Ibi pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit nang sangan tatau ngarap ke gerai berlama ke Siti tu bisi nyapa tua tu Ari CEO Langkau. Selamat lemai DJ ke Siti tu Ari Apai Alung minta lagu Terperasa Ari William Awing. Okey jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampung baru tu Ari Induk Kenawiat. Selamat tengah hari menggang ngagai nuai Induk Kenawiat. Jadi selamat mujur berjalan ke pengawak ngai setuai ungkup ke sarito. Jadi gaya hari kami di Kenawiat ke detok minta tebah ke lagu aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin, Mary Ubu Martin, Lena Bugis, Emilia Amy, Piamaga Serina Sendai Janang, Syasyak Manda, Bibiana Rubina, Piamaga Juni Ben, Rosliau, Mary Drus, ngau kebukai kebisi rintai ke Rito, Piamaga Kuyan Nuju dengan Kestuai, serta semua peminat YFM, Iban, ngau semua peningat YFM, Miri Koya, thank you sama-sama ngagai Induk Kenawiat. Ke Siti Tuari Lina Bugis, madah keselamat berjalan pekawak. Terima kasih Lina Bugis, Ari Johor. Pagi tu minta setuai nembah ke lagu Ari Riusen Manca, Ambai Asi. Kena merina kami serumah di Nangga Ulian, biar mega Poi Kenawiat. Ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin, Zila Hanin. Sendun Edi, Mary Ibu Martin, menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya, lalu nuju semua orang ke Ngelala. Oh, terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti Tuari David Alu, madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang ngainuan David Alu. Abak Wan Ari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin, minta setuai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggen, Tayu Timunggen. Lagu tu dituju ya ngagai kaban Melayan Tik Suah berpesan ngelamat tu. Pihak megak ngagai kaban Tik Ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp. Pesan ngagai kita semua jaga pengerai, jaga rundi ngagai setuai pengkak DJ. Ya. Okey, terima kasih ya David Aluak.
0: Yeah.
1: Jadi ke Siti tu, ke bisi nyapa tu hari tu Agustin Albert. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak ngagain Wan. Ngau ke Siti tu sebelum kita merenang setiap lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap ke seluruhan gerai serta mujo dalam semua pengawal minta DJ Sudi menerbah ke setiap lagu baru di kerindu hati yang nyak lagu ke Rapat Baba Semali hari Reza Reho enti ulih DJ au kena merenang dirimpu ngau semua. Okey, terima kasih Mike Igat. Tu Ari Richa Unup, selamat tengah hari megang ngainuan yang mana kepanas kami di Tau DJ Jalai Simpang Simunjan debah ke Siti lagu Ari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kabar belayan ke Ngelala kena arah di dirintai ke di Tau ngarap untuk merindang. Terima kasih Richa Unup. Oh jadi tu Ari Sindu Edi tu pelapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke Siti tu Ari Johnny Nindang mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tu panas kami di tok ko ya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne. Ke Siti Tuari Peter Ningkau mada keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari megau dengan genuan. Selamat berjalan ke pengawak sesuai berjalan dengan mucur mujur minta putar ke lagu Ari Anthony ianya melegai pengrindu dituju yang ngagai James Pengiran KTJ Abi Mega Sindut Edi Mary Ubun Martin WG Baja Inuk Kenawit Emilia Amy Richard Putra Borneo serta dituju dengan seduai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kita terus merindang Siti tau ke dua itu lagu ni ada di mana?
0: Dua itu lagu Penny McLean ngomai Derek kuat lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningkat kita itu rumah ayah ya hari hari saya ni ya lagu ke ada break nama Angela angka bisi pengingat ke tu rumah ngomai lagu nama
1: ne?
0: Angela tu lagu baru tu hari meeting selanjutan tu nama lagu tu
1: Angela
0: tajuk lagu ya Angela
1: okay. Misionalnya
0: ya intro tip why
1: YFM Miri
2: apo si gara main uman ambo aku Melissa Francis dengar kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM regulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela. Kena mega merindang okes mina tu rumah ayah aja dan mega bisa ya, peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Enya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya ba SMK Durin Subang.
1: SMK Durin Subang.
0: Terperindang. Ini mohon kami saya kabar internet bernama Angela. Famous. Tetapi lah nama Angela sehari itu. Nah,
1: biar. Oh, laman ukai nama deh. Laman nama Angela tu ya bakal nama bungai.
0: Ya.
1: Ente bakal sidak keribai tadi Angel.
0: Angel.
1: Ya bakal Angela ngenyak tadi.
0: Kira bisa. Nama sida nama ke Kudus dan teh de tukang agen sia bajia mena be
1: betul Saint Angela kurang
0: selamat main mengaja bala Angela bisa mendengar radio kelamai tahu
1: okey jadi nampo baru ne pesan rindu hati hari bala peninga kita terima kasih gaya kita semua hari pukul 12 tunjuk ke dia tu tumu dah sida yang nyu pesan rindu hati ni kari petunia sida kari Sibu maybe say tu tadi.
0: Siapa buat tu ni? Juan Layung.
1: Hari Stephen Juan.
0: Hari buat ni ya. Salam lengau nuju semua nama kita semuanya. Tapi salah tulis ada kota semua.
1: Kota.
0: Okay, terima kasih Stephen Juan Layung. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi. Madah ke minta setuai mutar ke lagu Ari Gwen sanggup aku kena merinan rimpu terima kasih sama-sama udahnya tu hari Kayai Kiki selamat ngelih hari ngekes tuai minta debah ke lagu Malikai Pengrindu atau hari Kayai Kiki ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu Arab ke sedih Mekiah agi dalam pelajar sida oh nama ko ya tu neh lan tu nan tu tangkap datang
0: nak ngoh iya
1: jadi tu hari Mariam hai Brenda ko yang hai DJ sama-sama selamat tengah hari dengan Mariam neh tu hari Nantan Kizo mana ke selamat lemai DJ Banang atau DJ Brenda selamat lemai muka boleh mutar ke lagu Arisa lagu tu di tuju yang ngagai Peterson sama gawak ku ya lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini
0: ialah mengantai minggu baru
1: ya minggu baru tau ke hari Ninjau kah
0: saya lagu baru kan
1: iya betul oh, jadi tu hari Deblin ke Baja. Selamat kali hari. Selamat menjalai pengawat ceria-ceria mek selalu. Hari Batu 15 Kucing Serian. Sebarang lagu dimain nujuan dengan CMS Fred. Pian Mega Sindon Eddy, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ubu Martin, Syasha Amanda. Cecilia Melon, Ngau Kebukai, Kebisik Dirintai, Kedito. Ke Siti tu, Jessica Itan, Nemada selamat kali hari, Geng Dobi. Nantu gaya nak tentu gaya hari kami di bawah tu koya jadi minta tebak lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM jadi lagu Penny tu dah tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi nya
0: Ngumai
1: diri kuat nyu nak ingat belama ni leka lagu hari Penny tu atau hari Syasha Manda, ya Manda selamat ngelah hari cukup hangat dunia kami di Sibu itu. Aku ngarap ke bisa mama meh kita di Sibu dia nih. Lepas kami miri pen baru berengkah hujan tu tadi. Atau hari Rita Philip, Manda keselamat berjalan ke pengawal ngestuai. Ni ya tadi nih. Okay, awak. Nang acau lagi nanti semak
0: lagi nampak baru kita berperindang kata
1: iya
0: okey kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron
1: iya
0: okey bisa dipinta bala peninggal kita tadi ke minta
1: lagu iya BDTT tadi
2: hai semua aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, munteng didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu sigalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Oke, pokoknya kalau lagu joget Dayung Temenggen Hari Texten Nazron lagu dulu harinya tadi merampau Ri Alex Wan jadi nyaut tingkat ke Maya semifinal SSJ ke-9 itu tadi dah biar kami bisa sempat nune PB Chloe ke Maya makasih minyak kami dengan madah ngaji PB Chloe itu jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah
1: kira kemerihin meh
0: malam malu ga Alex ninga ya munyinya dah bisa ya berita datai lah ne bio
1: iya nanti salah ga kita nanti munyiko lagu nanti ate udah ka udah kak lalu jadi ke dia meh nanti kalau lama lagi julayu
0: sehingga udah berserangan gak pengerino
1: iya nanti kalau lama lagi bunganya layu kurang
0: nemu layu kan
1: nemu laban bungai itu bakal kita mendap bungai itu deh jadi nanti kita itu nyiram bungai baru berseri jadi nanti kalau lama nemu nyiram bungai nadai air nyuna berseri nyu layu
0: ya kita orang bujangnya tips
1: hari tengahnya hari ya nanti dah kak tadi udah merikhin
0: nanti lama
1: iya betul Nora kita yang menunggu bungai kita yang tua
0: sana nanti pun deh pekerni kak bisa gak nganti nyuka layu nanti nganti orang
1: aku tu
0: nak disiram orang
1: okey nak disiram munyi kurang bisa disiram tamnya meh laban ke buah kalau milih bunga kalau milih di ke batang air ke mana
0: oh kira bunga milih
1: meh iya
0: milih
1: air ke berseri laban air tu ya bisa ke celum bisa ke burak bisa ke kuning
0: kalau milih ni kan lagu
1: okey jaku tunik kita ni awak kita tu nak ngantuk berjam berujung-ujung tu
0: bisa lagu berujung tu lagi ngiga pancar panas malam
1: pancar panas malam
0: tu sama mendak panas nanti malam ini bisa-bisa
1: silau lah macam-macam keluar
0: bulan ayan main malam nanti kalau mendak panas
1: oh kalau balap pancarnya silau ke kami kino tu
0: ya kiamat nanti bisa panas malam hari
1: oh ok jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah jadi tu hari Mas Diana amadah keselamat berjalan ke pengawak menuju setuai salam dari Limbang nama kita orang Limbang Maya jadi amadah ke pulai gawak pagi tadi tu tadi
0: kaban doam
1: ni jadi ia minta lagu Anderson ngalai Bungai Pinang kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu kaya terima kasih serta menuju semua ke ngalap yang maka balaya di negeri Sembilan Dian Stanley di Thailand Christina Juliana seduai tu di Paris Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam saya lelengau okey terima kasih Mas Diana ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ terima kasih minta sedoi nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Ricket Nelson dikenal berinang
0: dah semai dah jam tadi
1: out jadi tu hari Stemo Steffi selamat ngalah hari selamat ngerja apa kau ungkup ke sarito minta tebah ke lagu Lari Jauh hari Hendu lawa out okey tadi udah Bungai Pinang out nyu lari jauh ya ne
0: lama naik na mana kena nyiram bunga
1: nyiram bunga kira ke lari jauh mi ai tadi ne okey tu hari Jimmy Ringkai amadah keselamat berjalan ke pengawal pesan menuju kabarnya Bapak Yo ke Benung Gawat di Tasiadin merit selamat hari pengadah ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawat mood apa ni minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasiadin goya out udahnya tu hari Sandy Ann selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikena merindang dirimpu lalu mengagai bala kaban layan ke ngelalaya koya ok jadi ngubing ngagai TikTok atau hari Catherine Nunyat hai DJ selalu ninga sada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu koya yang mujiz tua bajet sikat okey terima kasih Catherine terima kasih laban
0: kadanya ikhlasnya
1: ya kadanya ikhlas ko DJ mana okey aku wow okey tu hari Doni Engkalis salam Ari Kalbar. Ah, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerome Lingo, Ari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawin kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisa insin gibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita. Jadi tu hari Madam Santi. Selamat lemai guys tuai. Ngau Jonas. Selamat lemai DJ Koya. Ngau pemega to jelian meliang mada keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkalis bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kaban kita tu orang ke ngepu nyawa ngelama tu ne. Jadi ngarap ke berjalai ke pengawak sus duai. Terima kasih kaban kita. Jadi ke situ tu hari William King. Selamat lemai DJ Ari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu.
0: Kira
1: kado itu dah game mah. Ah, okey. Kira kenguyang di Facebook dah. Tu Ari Jeffrey Jiu madah ke selamat kali hari Ari Batu Kawal ya minta tebah ke lagu aku tetap saya Ari Duna dituju dengan semua ke pembelayan ke Kelala ngau ke Meniang ke radio YFM di jam ke Diato. Lalu ngagi Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama Nuan Diato. Nama tu nama nuan dia tu kini ko ya. Jadi pesan awuna ada mongka kini. Jadi pesan ni harap ke semua terperindang muju ke semua pengawat. Terima kasih.
0: Dah cukup macam tu ya ke penuding benda tu kira ke tanya ke penuding agen nuan tu nama tak ke. Nasuh bala orang Indo tu udah na milih-milih leban munyi ke lagu ngiga panjang panas malam mari garbat gawang datang lagi nama kebuah ta milih-milih
1: okay kebenar ya leban kami Indo tu dah terleba betikari nya tadi deh jadi kami tu okay kelalu balak milih gara-gara bisi nanti kelalu milih nganya deh ke ya na jadi okay nama kami balak milih leban munyi kurang laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang yo tu jakok manis maka hana baka jakok bayar kemayari tu munyi ko hana sayang ko ya
0: nyak mah ante kapan itu udah tu lagi bala peninggal kita di Miri itu mendiang ke program dalam jakok kayan ngokenya di pilih menua bukai terus kemeh pengerino kita mendiang ke rentak ngaleh hari bulan ngau kaban kita wala YFM di Kuching.
1: Iya, minta pun minta pun ti semak lagu kita nak semua tebah kita tebah bab minggu kebuka. Kaban
0: baru meh atau lagu are kelebak gawang ngiga pancal
1: panas malam YFM Biri.
0: Bye bye.

0: Tengau Badas, Gelemak Basinuan, Ari Kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, Pegari Badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti ulir, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
4: Why seberai?
5: WAI FM.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI FM.
6: Lentak, nyalih,

0: YFM.
1: Segulai sejalai. YFM 101.3.
2: YFM. Kami, Novi Bangkita, Mimpi Ngari, bermacam lagu.

lagu ke di baik negara provinsi ke ngali hari tu nadai ngasuh apa dia sepala lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungku apa sarito peninga sarito hari 4 15 hari bulan 10 2026 nyalai terima kasih ngagai geng ya 2B di Miri ya aku dah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari jadi tu ngali ngagai rentak ngali hari ba kami ba YFM bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke bisa bergulai ngau kita ngali hari tu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ya ke bisik di kerja kita ungkup sarito nak ngira pagi tadi tengah hari itu tadi ngali hari itu lagi lemai itu lagi kita ngarap ke semua tu pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kat ditembuk ke kita sarito tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah boleh tembuk digagak kita sarito dan tu sehati pergilah lagi bisik awak tu kita nampung kerja pengawaknya baru ya jadi selamat ngali hari ngagai kita ke baru mendiang ke YFM begulai ngau kami berentak ngali hari kita ngali hari hari 4 15 hari bulan 10 2026 jadi seraya kita ke berkongsi ke berita tu pengawak ya bisa dipercayai ke bawah menua kita di tu meninggal kita berperindang lagu-lagu ya ke bisik di rintai ke aku di tagak ke aku tau merindang ngati bala kita ke bisa pulai ngau kami bak rentak ngali hari sarito jadi tu lagu kedua Siti lagu ke dibaik Robert Ngalang patah tiang sukung lagu merindang kita bak rentak ngali hari YFM

0: okay? YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami YFM Segulai Sejalai.

ke di Bai Uini Albert ngali hari tu meninggal bisik ganti nuan lagu kena kumrindang bala kita kaget terus sabgulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Nama pengawak kita Sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari tu sama berjimat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut kelebih agak ya. Jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari tu kita ke sepiak deribanya Anang tinduk aja au nanti ulih kita yang tadi ngerantau orang ke deriba ngicak ke sidak yang tadi nak ngantuk jadi hati dua-duanya tadi sama ngantuk ngetu nak lama kita buat isi jalan laban buat pembunio kita mayu macam palan ya kita untuk kita yang tadi ngetu ngiruk kupi kini tau ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita generus ke perjalanan kita jauh kaki outnya Siti Ricara Megak kena kita hanya tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi ba jalan alun ya jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemah itu harap ke kita hanya tadi terus ngeberan ke pengerinduk kita segulai sejala hingga kami ba YFM jadi nanti kita berarti ke peninggal sehari itu udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengah bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang buat tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal untuk kita yang tadi nyingkang ngagai tahun baru uji lemah itu ne lebuah tu ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merenih yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi banding yang ketua engkau Azam ku kita ini ia ke disebut kita pun tahun nyindat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur diulih kita kini tahu ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi untuk kita yang tadi nyapai juluk hati kita tahu ke Azam ke disebut kita ninti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ia ke di pekuh ke siku-siku kita ya jadi nama utanya kita pun mah kena mewah. Jadi aku ngarap ke sekedar ada julu hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ngubah gaya peniau ngubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang bukai ya jadi kita lagi terus berperindang ke ngali hari tu peninggal lagu kita ke sekali tu lagu ke di Bike Wat Rock kaban sampai mati merindang kita berentak ngali hari.

0: Segulai sejalai.
1: Kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pediati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
2: Hashtag Nambi IQ.

0: 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tahu mana dia ketak ke.
1: Yeah.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di by Veronica Natasha ngali hari tu nuan dan lengka aku meleka agak pendak berkenyak ni. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedari berita ke bisik dikeluar ke bab berita RTM untuk peningang dan berkawul ngau Opta Pius Has ya ke bisik udah diatur apin lama tu kemarin. Dia polis Kuching udah ngetan ke 20 ke orang ketegamai macam penyalah ke berkawul ngau dadah. Jadi kepala polis pilih menua Kuching yang SCP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke section 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke section 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak section 12 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching ditahu ya. Jadi polis mega udah ngerampas 6.08 gram metafetamin gau 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawul gau sekedar ribisi utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawul gau Optapis Has ia ke bisik udah diatur polis Kuching kita apin lama tu kudah ya. Jadi ya kita ke baru mendiang ke kami buat YFM. Lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai buat Bandaraya Kuching. Dengar ke kami kena 101.3 ke ngali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Costello Jawi ketiak jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak berkata wow.

0: Logistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Jarang aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
2: Aku selalu di kayak aku tu semua.
4: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
3: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis pasalnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: aku umuran saya kena
7: aku

0: lain, Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa item.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini ya tu lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
2: betul. Oh betul. Oh, bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor bar ruang bilik jadi juru latih bar ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasal. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemai macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ladies and gentlemen,
6: kita tentu penuh menyentuh.

Ya, lagu ke di baik darah Helena merindang ya bala peninggal kita ingau lagu samasa. Jadi lagunya ngujuang ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Jadi 4 lemai tu lagi aku baca sekedar hari bala peninggal kita ke bisi berpintak ke lagu bisi nyapa kita buat Facebook YFM. Jadi aku baca ya berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami hari Med Malaysia ungkup pasar itu peninggal 15/10/2026 jadi muat ke lemah itu lagi peninggal di pelabak ke bisi ribut kudek jadi bak sekedak nur di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Pian Megat di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke bisi hujan megak bak sekedak nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Muka Sibu Limbang lalu hari di pelabak ke manah malam tu lagi betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya. Jadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan yang sudah berkongsi ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi udah tu lagi peninggal aku dekat maca sekedari pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik kelemah yang band Nuan Berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mereka ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi. Utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor. Ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah. Ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Fidarus Udin lemai tu saya uku penghabis hati hanya lai selama lemai ngage semua balap ninga kita iki agi terus mulai ngau kami ba WFM lemai tu jadi pian pegak kita ke bisi nyapa kami ba Facebook WFM lemai tu terima kasih ya peninga kita ke terubah Richa Unup sama tak bercalai ke pengawak ku ya bisi hujan ri sidak ya ba jalai simpang ya semua jantang tak lama ku ya kat nimbun naik banyak pengawak lemai tu ku ya hujan nak banget gak pun dah pahit bak bukit di langkang ku yang minta tebah ke lagu hari kelemah yang ben nuan dah berulah au dah tebah ku tadi ni harap ke nuan bisa ninga Richau Nup au dah nyak lengu nai-nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Bunny James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasih dah Julia Chai Chai yang ia tidak Sudin Lili Asun Endat Inuh Indai Stanley ya ngau ya ke buka ya rap ke terperindang ku ya jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita ya di Taman Desa Cemelang Johor ku ya balat jerbu bak menua sedak dien ku ya minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya kena merindang dirimpu bala kaban pihak megak ngau bala peninga YFM ia ke bisa bergulai ngau kita bak rontak ngali hari ya jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemah itu minta tebah ke lagu hari Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau ku yang merindang ke semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajak Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku hari Stanley Pua dia kena merindang ke belakaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku ya hanya sikut peninggal kita ke bisa megap gulai ngau kita lemai tu lalu tu Mai Cagat dari Taman Greenwood di Kuching beri selamat lemai ngagai semua balai ke bisa gulai ngau kita bak rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang balap peninggal YFM balai ke sama ngau ya sekolah subak nak ulih disebut nama di Tok Magang ngau jadi hanya sekedar hari peninggal kita ia ke bisa nyapa kita bak Facebook YFM selamat lemai terima kasih lah udah kiru gulai ngau kami nyapa kami bak Facebook YFM lemai tu ya jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke lemai tu lagu ke dia baik Ika Ukai Aku Beruman jadi lagi kita nembah lagu ke bisik peninggal bisik dia pinta peninggal kita buat Facebook.

Ya, lagu ke di Baik Sevia Banyi ke Lemai Tup Linga Diau ke Tegal Sayau Nya Siti Mega lagu ke Bisik di Pinta Balap Linga kita ke Bising Lawak Facebook ke YFM Lemai Tu. Ya, jadi kita lagi mengkam gulai ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi ya nyapa sekedar peninga kita ke Bisik gulai ngau kita ba Facebook Mami Aba. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu Ari White Rock Gaban Sampai Mati kena merenda dengan peninga YFM bakal ke ngali hari tu ku ya. Jadi White Rock pan udah lagu tadi ne lagu Sampai Mati Gaban Sampai Mati kena merenda Mami Aba harap ke Bisik dinga tadi au udahnya tu Wanita Richard minta tebah ke lagu di Tundik Nuan ko ya kena nuju ngagai orang ke bisa mendiang ke YFM lemai tu selamat berperindang ko ya. Lalu danya Anita Nawai selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ko ya mana hari sedai buat paku sepau minta tebah ke lagu Hari Duna aku tetap sayau ko ya kena merindang di Rempu merindang balakaban Facebook Facebook belum nyade orang ke ngelalaya ku ya apa yang megak engkau DJ megak terima kasih Anita Nawai udahnya Juni Band selamat lemai nuju semua ku ya jadi panas hari sedap bermiri jadi ya ku ya benung nusuk mana ya ngagak tangu oh mana mai pengawak ni seraya keninga ke radio RTM klik ku ya minta tebah ke lagu hari itu mendian sayau semaya balang merindang rempu bala kaban gau orang ke ngelalaya ku ya jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebab ke pengawak ngau Juni Band selamat berjalan ke pengawak harap ke utai ke digagak kita nya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sarito ya. Ya, jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ku ya lemai tu minta tebah ke lagu Hari Duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peninga YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai sama jalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu Hari Angela Lata Jua ingat lalat ku ya kena merindang rempu semua orang ke bisa dengar radio lemai tu harap ke sama terperindang kuyaknya sekedar peningan kita ke bisa nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap peningan lemai tu enggak lagu-lagu ia ke bisa dia pilih peningan ia ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Ya, lagu hari ya duna ya ke mayuh dipinta bala peninga kita ya ke bising lawak Facebook YFM lemai tu peninga aku tetap sayau harap ke penyayau kita pengerinduk kita terus di ya kemeran ke kita engkau kami ba YFM. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi ya, terima kasih ngagai bala peninga kita ke bisiknya apa ba Facebook YFM baka sida Sasha Amanda Belizia Jos bisik megap gulai ngau kita lemai tu bisik nyapa kita ba Facebook jadi kelimpah rinya Yen Will selamat lemai ku ya baru pulai gawak terus ninga ke YFM ba kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gulai ngau YFM pian megap selamat lemai bulan pegari bisik megap gulai ngau kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah lagu ke kita ya tadi jadi bola peninga kita kebukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ninga ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke bisik dipinta peninga kita bawa Facebook lagu ke di baik Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Segulai sejalai
7: YFM.
4: Mulut mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut nanti pengengkah jakuk kita sirup. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminat ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminat sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat ke jakuk. Mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
2: Empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita, niat ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Aku Phoebe Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
5: YFM. Sibu 87.6.

0: Sejalai YFM.
1: Ya kuat kutu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah. Nah ya, tandinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya.
2: YFM. Plaza Jurai 635. Belasar, ndur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tok ke onsite, ni ke mana lagi tok ke ni ke engkemana lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online, agi patut dikena tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang, kena ibuh agi dikena. Tok me penemu ngau dilema ke bisik diasai ke sekedar orang Kristian, pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35, ungkup ke minggu tu. Terus bergulai dengan kami di YFM, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih dengan penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru buat program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari Empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai dengan bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Hanya di ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai dengan kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih Manah, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih bergulai dengan kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai dengan kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne laban utau ukai utai ke baru di dinga kita utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari tu. Pastor, sebenarnya tuan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de pastor.
1: Wow, wow.
0: Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital abaka kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke ngena Zoom. Atau sembiang di gereja ke bisik berlagu puji sembah bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan bisik enggak di gereja kita maya kita ke sembiang cara online tau ada pasal nah. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini dini ajak nur sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu entik sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu ada pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak ada pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke Sarito pastor. Sembiang online tak ke onsite, tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngagai sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke Jako tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun-runa. Ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah, jakuk Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia. Lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew, bab 18, baris ke-20. Dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku, ku jakuk Tuhan yang madah. Aku bisik dia kok ya. Bah Hebreu mega ingat ke kita Hebreu 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakal sekedar orang tang merangsang pangandire lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak. Nama lekat jakut Tuhan bah Hebreu anang ngelengkak ke pengawak gempuro. Bah, enti semina meda online, mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi enti orangnya nak disiplin, ya meda TV, nuan berbunyi tang, ya kiruh ngerijau teh bukai. Mayu hau teh ti ngasuh ya limpang. Mayu hau teh bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uliah datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak kak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Oleh fellowship. Ngau pangandirai. Lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bida kita lepas kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya yeah. Tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya
1: nang aman
0: ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu deh pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh dipedak kita dia tu deh dia kita medak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat di pedak kita nya lebu bisik sekedak haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tak ke raban gereja meh pastor. Yang kan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana je aku tanya tu ni ya. Laban mayuh nal nemiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayuh nal teti nekul rundiang kita. Ya. Ba'ak penemu aku. Aku berpegai bak jakut Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut. Ti madah angkat ke Jesus. Lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang. Datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sembina Jesus ajak ti oleh nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti oleh ngemai orang. Lalu lebuh sida yang ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida yang awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kita dalam puji ngau sembah. Ya, lapan dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya, kita muji nyembah ya. Lalu pihak mega kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh. Roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak ti bermata dua nyak ti nego ati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak ti ngasuh tidak ya. Ingin datai semak sesemak. Ngagai Allah Ta'ala lalu mengkang awas kaya nah ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya jadi aku percaya lepas sidak datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sidak ya nah ya lalu kedua tu dah sebut ku tadi lepas jaku ya dipadah jaku Tuhan penuh ngau kuasa nyak ti negok serta ngubah hati sidak ya. Jakut Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita ti berjakut, kita nak nemu nama titiknya di borang ni ya. Tang jakut Tuhannya, ya jakut Tuhan ti dipadah, di ajal, nyak ti negok penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama, nadai lagi, ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemaya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngemporok ke semua orang datang ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita ti Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uliah diperhatikan kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikena kita nari bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntun penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Dia kelimpah kena dikemenal ke bergelumu atau ke bertugung berbala mayu kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama tau ke ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah di pedak kita abak digital tu dia pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor ba gaya ngau cara peniau penghidup amensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko kita.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayu hendak orang munyi ko jakok ko tadi teruna-runa ya rindu minak kak meda handphone sida aja. Tang dinga menyadik dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka Jakob Injil Matthew 6:33. Jakob dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengeluru Asia. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu ngenuluk ke ia ya ngau masa kita ngau jam kita ia dekat merkat kita ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita ti kerja kita anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya anang tang dekat jakuk ditu madah terang amai tang ngagaya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja tegal traveling atau kegawak on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tandinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang ke bebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kawal kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gempuro.
0: Ya, hanya pedemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti kepala peninga ngarap ke kita yang udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami buat program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita buat topik sembiang online tak ke onsite terus.

0: sejurai 635 kak lai sari tok kita berjurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya agi bugulai ngaku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang yang harap ke bala peninga agi mengkang netap ke pengerinduk bugulai ngaku kami di YFM. Tua pulai baru nampung ranau tua udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu de pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu de pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Ndang amat ya.
0: Ya ambil ke banding yang tu nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke banding yang tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tuan urun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul. Take
0: in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tu pastor?
1: Ya. Yeah.
0: Pihak megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemayang di rumah ngena online tu tadi duduk tua berlagu pelabak aku. Nadai tua berdiri dedegi berlagu. Aku aku banyak deh pastor.
1: Yang betul ya. Yeah.
0: Pihak megak yang kalau buah kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi bunyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia tibinya bekenya aja menyedia
1: yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi entik kita nak ulih nak gak sembiang online ketegah tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegah kita sakit tau kebisik penangguh berarti nekua tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya nang amat atang leka Yakub ku belebas berketuk lau hadirat Tuhan nak sebinak bak gereja lah. Okey, tang bak dini dua. Ya ti berguna nuan bersampi. Ya kuaku tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya, mesti disiplin dirimpu. Nah ya, enti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nadai utai boleh ngiruah ya. Ya, semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu, Puan Penny, bisa empat itik utika disebut aku di tu. Nombor satu, datang semak ngagai Tuhan. Atau datang semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagaya Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup darimpu. Ya lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ya tip berguna kemetul ke penghidup darimpu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakut Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakut Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu madah lebah kita maca leka jakut Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah. Nitiah ke musim. Indah lebah nuan kediri. Baca jakut Tuhan. Tinya nuan bamat amat. Nah ya, dekat nemu ya. Inah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jaku nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku. So jaku Tuhan yang berguna. Lepas kita maca ya, ya merik penemu, ya merik tengau, ya merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya. Lepas nak kediri nuan muji nyembah ya. Ya muji nyembah ya ngau ati nuan, ngau roh nuan. Lalu bab Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dikedekak ke apai nyembah ya indah lebuh non kedirik non oleh nyembah ya ya nyembah ya ngeningi ke namanya tengah hati abamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau te bukai anak pia au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan. Erti jakuk tu belajar jenuh. Okey belajar kiruh ya. Okey. Artinya anang kiruh laban lebuh nak laba kita begoleng Allah Taala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku jaku Tuhan di amadah. Aku tu Allah Taala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakunya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dinga menyadik dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringa. Beguna amat datang ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayu. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hendak amat munyi ke aku tadi di pastor, nanti kita lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile ngambil air ke dapur kulu kile rawuh-rawuh ngerara anak gini, jadi nyau nade fokus di kita
1: hendak amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bab penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Brandy. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi, anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro.
0: Ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema. Seperti kelekajaku tu, anang ngelengkak ke pengawak gempuro, bebenal ngerejanya. Nah, gereja beguna amat labanuan oleh merangsang pengandiri. Bekawul ngau orang tik sama Arab, nyembah Allah Taala begulai, ninga jakuk Tuhan, ninga jakuk perangsangnya, bah nama kebuah jakuk Tuhan nyebut, ya bebenar lagi nerejanya, laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu, tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat, lalu lebuah kita datai ngagai gereja, mak ti beratnya, utai ti nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau lekat jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pengandiri kita enda oleh ngemak-mak nya kediri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanduk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru bab ke-10 leka jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungka ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding kena cara kena kita nyungka pengandiri kena kita nyayan ke pengerindu ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas isi menjadi dalam Tuhan lebuh kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungka ke pengandiri na ya. Tentu kita kediri-diri. Nama seperti nyungka ke kita dah. Indah lekah jakut Tuhan ti patut didengar kita. Kita nak boleh konsentrate nyau kiruh ngerja tu, kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ngai gereja. Anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi. Ngai datang ngai gereja. So nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedah orang tang merangsang pengendiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakuk Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun sembiang ke gereja. Laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk sembiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lepas kena pastor ukai kita yang nak uli ya. Di rumah bisa lepas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang mengena online ajak di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua tu tadi, meh pastor, hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningat, awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anang ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan ba Injil John 6:33 nyebut tadi. Tanggigak dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah sembiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sarito untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke sembiang aba rumah kini atau ke online nanti uliah berengke hari sarito kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah sembiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu nuan jadi ke prioriti penghidup kami ajal kami ti lemi ajal kami ti mudahlah awak ke kami hati kami ngemeras lagi rajin lagi ngenulu ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan awak ke ajal tu boleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami lalu dia kami ngasai keberkat berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama apa ya nak Noro Kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu eti dekat datai. Ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Dina meh sadari limbam, nintang aring 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

BC Hello Waibin dulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisa program Jaku Sempama. Udahnya ninga ke berita lemai ke di dapur terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisa program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninga lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak ninga lagu lama. Kini kena ni. Lama nak dengar lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyikap kuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu. Bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai ngagai ya peningan semua nyalai kita tokoh kita yang tadi bergulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku di Jeprenjian dekat Pengungsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kusik diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu mega di jadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6-17 hari bulan 10-2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun titik ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Off Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 tu lah. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tu ialah ianya program bukan program tang sitik pekit muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya. Nya pagilah. Jadi malam tu dia ada pengawak ti dikumai malam berkelala ngau sida ti masuk pekit tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi paket Muay Thai tu mega dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pagilah ngau mega hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pagilah ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 paket Muay Thai Piala Premier Sarawak edisi ke 10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peningah, ianya kaunter bergerak BDA, ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain ke belah kita ke di pintu kita tahu berengkah atau kanan ingat maya cukai pintu kita jadi kaunter bergerak BDN nur maya cukai itu ada ke Bapalan Pacific Mall tungak ke Tanjung Batu lalu sidak ya berengkah ngatur kaunter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Ya nyalai ngau berita kaunter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perincian Tiudah Nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Kita terus bukulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Harum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, Ngagai 9 malam, YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkam mulai dengan aku di Sadahari Limbang. Jadi kita ke Benung Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadahari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live nah dua-dua angkanya ke meda mua kini angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook hati ke pada dua-dua dan ada salantik ke dengar radio nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku benung live buat Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang mandian anak Limbang atau ke apa diang dituju ke ngegai kemelayan hari nanga sebiro kapiat nanga tawau kapit nanga gat kapit nanga sud kapit pasak kapit kuci yang Sarawak ngau semua kapam layan kengelalan ya tu kena malam hari lima nguan ulit jadi penguat ngetas ulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 kena hari namba saplot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ialah 17.10 2026 pukul 9 pagi sembahyang tak sulit. Penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertelefon dengan Gino anak Mandin. Anak Niang 013-56-59-569. Tahu ke Richard Jembu menantu Niang tu. Balumur 019-859-9190. Tahu ke Robert Louis Nyangau menantu Niang. 019-827-5302. Jadi ke Siti tu pesan atau ke Jaku Tesau berkat regang. Pesan datang dari Ruda ngari ke Inaya Temaga Anak Utiak serta sudah menyadi dekat Madah ke serta Nesau pengawal mereka regang ni yang apa yang sudah ya ianya Kinsai Anak Samad. Jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6-17-10-2026. Rekargang berpendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai berta rumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan menuju balam jadi niang, balam tunggal niang serta balam kabam ke Semak Rumah Panjai Kaban Bak Suriaman, Kucing di Miri serta balam kelala niang tu Bak Semarang Dur ke Dauledi Rintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu main terbalu data dari Jimmy anak Janton pesan mada ke pengawal ngetas ulit ni yang Patih Matthews Jantuan anak Barau atau ke Jantuan anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan ba Lubuk Antu, Engkelili, Skim Sekerang, Seri Aman, Serian, Kuching, Bintulu, Miri serta Kabar Melayan ba Puring, Kencana, Kecamatan, Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya ba Kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbia, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antunggau, Langau. Indonesia. Jadi penerang kesilia kita telefon dengan gai niang Patih. Gai anak niang Patih Jantun anak Barau inya Jimmy anak Jantun 0175744461 atau ke Liza anak Jantun 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Bisa peningat kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bekas lama ke di tujuh ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

Ya, yeah, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4-15 hari bulan 10-2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Ah, nama reti nah. Reti Sempama tu mandiang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dien kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ninga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ingin nak jakut sempat mato ianya anang selalu ngenyadik kedua ringgit ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ketulau raja. Mali ko jakut tuai ngai ke kitai dikalih ke anto tau ke ditunsang ke anto ke ngujuang ke kitai tau merinsa ansenak dudi arila. Hanya tadi jakut sempama kitai ke terubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua udah kitai berperindang gau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni menangki tu pula pak kau. Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah ke orang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jaku sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti suba, nanti rumah panjang lama tu bak selalu meda orang tuai tadi nutuk ada nubi kena lesuang. Kena orang nutuk nubi. Macam-macam tu tutup selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu. Nanti kita beli lesuang dan mu berapa harga ni. Okey. Jadi jaku sempama kita kedua. Bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti akan pemali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe D sama nanti kita kena jangkit penyakit.

sikit tau. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ambil utai dempak atau ke nak ambil ungkup. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa andua ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur bab pengawak ke nak mana. Cara kita ngena jaku sempama tu, ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesung, ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita anak sekali, anak sekali-kali duduk batas lesung, ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesung, ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Ini tadi, seminar jaku sempama, dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Reti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik di Pintar Peninga Kita. Lagu ke dipintar Cikgu Cimbai Guang ke BC Medak live Tito aku ke lemah itu. Jadi bakal selama menyikap kuari pun tadi pukul 7:30 lemai. Kita ada kemudian ke berita lemai ke ditabur terus Riwai FM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke ditabur terus Riwai FM di Kuching.

0: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi buat berita lemai YFM lemai hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon Kampung Baru temungkur Kandang Nur lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betuah. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Opis Menteri Communication, Opis Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Opis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke inisiatifnya di Pejalai ke kena ngerembai ke agik konektiviti digital serta ngangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturung Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengawak untuk bersilih ke sempekat pemerhatiati MOU kediatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawak nyayin sempekat ke projek tu ianya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital, data ngau peminta tiru, kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh, ngeremai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat engau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanan dur kebulih 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanan dur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu akhirnya buat sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanan dur ke bulih 56,806 hektar pemesai udah dikemendarka. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion Nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ekor orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagilah. Menteri Pengangkut Anthony Luk Siu Fok madah ke pansiak ke terubah ngayan ke pilot bilion Nengkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat disah. Bilion Nengkabangnya kini penggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad megat ditetap ke bisik dokumen penerbai bilion tiksah serta ditetap ke ulih dikena. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agi dipercalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam pengelamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Opis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti keguna pengawak ngagak opis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah hangus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di penjalaika. Nyaut tanya kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyaukat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya sudah disawut dalam timpuh ke diberik. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Opis Menteri yang megat dekat berhati ke Palan Timanah Nur berjalan ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang terdekat disedia ke ngau infrastruktur teknologi ngau bantu ngelaku kasil. Langgur penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungku pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sita Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungkul pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek tekad diperjalaikan hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betul. Tok yang kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam sitak Kaunsel Negeri Kelakak. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakak, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau tali karan 33 kilovolt bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari perintah Sarawak, dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungkul pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal idagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun Bak Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikena tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di Manah Kagik ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak perintah besar nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam sitak telian tenyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air payip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkir genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna Mensia Mayuh ngau perengkah guna keurang tiga wak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalan ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh diperjalan ke nitiah ke timpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sitak Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedar rilanggu penemu ke bisa dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam timpua ke panjai dikenal nagang penusah hangus serta nyaga rampak menua. Pengasi atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserenih kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah dikenak penuh sangus kelimpah di pengawak, ngemata ke kanan dur ke besar risiko, ngawatur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu, ngau nadai pemenar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikena nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversiti ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penata ikaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berduduk area ke Didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar hari jakut dawa ke bisik dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Pedemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Sri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur kedip jalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemenarkan ngena sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agik mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu tuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanandu lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikena terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai itu peninggal, kita dikat terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita bergulai hingga aku di sada hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

dinya meh sadari limbang nyentang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kan ngiga program nadai ke lama nadai ke baru
3: program namanya cau
2: nama aja selalu ninga radio tang aki tu nak nemu tai programnya nebah lagu-lagu lama iban dikeluar ke YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

sampai dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua bahawa program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kita batisi radio kita ke agi nganti meruan nganti program tu, okay? Jadi mayu lagu-lagu lama ke udah disedia ke ku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu dari Roslyn Jatibiang ambai aku ti dulu. Okay, terima me lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Hanya tadi tiga itu lagu lah dikenal mungkal awak kita di program Nadai Kelaman Nadai Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu, Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nuarino Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nadai Kelaman Nadai Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh lagi lagu-lagu lama kau bisi disedia kaku ke lemai tu. Jadi kita terus ngau program Nadai Kelaman Nadai Kebaru.
1: Kita akan ingat lagu lama kita, Iban.

Sesuai dengan kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Rengo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nadai kelama nadai kebaru. Mayang peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu labak dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayang kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuk lagi penghujung program tu lah. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly yang Nadara Setewat Tinggi Biar Mati Anang Balang Gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita ingat ke lagu Ari tinggi-tinggi lagu lama Poli Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niamir Kejemat Dara Baju Merah Gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam mai tadi peninggal semua sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh bala peninggal tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang sidak ya minggu bukai minggu ludi lah aku ngigak ke kita lagu ke engkau di dingang kita. Engkau jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merina hati diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih. Agai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisik. Bergulai dengan aku berengkah di pukul 6 lemai. Nyentuh agai pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megak ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St. Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5-23 hari bulan 10-2026 ngau hari 6-24 bulan 10-2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega diatur pengawal mini fun fair pengawal berjual munyik aku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyura ngau mayuh lagi paket-paket ke bukai ke bisi diatur dua hari berunggu inya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026 jadi bisi peninggal siko minta aku tebah ke lagu ke lama nak didinga di sada hari Limbang.

Ya, tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi peninggal kita buat Tito akhirnya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jadi kita ke rindu meda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama meda kelimpah kita kerindu ngau pengawak sukan boxing tu enya berserimbai ngau hari sukan negara. Jadi pemegang terima kasih mamayong ka kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Dindur Media Rama ke BC minta lagu komen ngau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu, lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban.

Ya, begini Amir tadi pendengar semua, lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita kita boleh bertemu baru jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingonya mupuak dulu aku.

kiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyirutu. Ari YFM Miri.

Pemerintah Malam Gebia Malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya Tusah Milih Bungai. Okey, balik kita ke gini kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu Pemerintah Malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam sebagai 3 jam di konti. Kita ke dekat berpintak ke lagu Tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata geragi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat itu nyata. Terus nak kami Pemerintah Malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
8: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kitai butai ti ulih dekerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiabiku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundian menyitu, aku ndak landia bekasanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kitai bisi pelandia ngap nau ke dirimpu. Tiap iku kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap iku kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kitai ni jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kitai. Nanti sebab nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisit tuju tau kerti, nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu, lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kitai. Anang ngasuh jam kitai terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita uliah ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kitai bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kitai tau kepemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau kepemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut baca kura putih, not what you have,
2: but what you do with it is what matters.
3: Gitar ti digantung badinding lalu nda ditabuh nadai ka mai pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ka meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat bebau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap iku kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang aik pasang ia rarat kulu. Tang mayang aik surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi mayang pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kitai dudia rilo. Tiap iku kitai bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit. Ludah sidak besai sidak nak limpang ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindang Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Reban. Jam kita tuningan kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Suriaman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nadai hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai engkau di Surian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita lagi berperindang engkau lagu-lagu ke disedia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa, engkau lagu ya Bini Ayak ya. Kedua lagi mendekat lagu lama Disa dan James Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

Ya, bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke andak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Bika Assalamualaikum, sudah banding ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginjau Wings, dan lagu sidaya sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta, kami sedia nyombala kita di FB kami.

Jom kita dengar pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam. Mari YFM Iban Kucing kenakan malam hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikod hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operation kemujur diperjalai ke. Operationnya diperjalai peringkat hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditia ke penerang Komander Brigad Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operation temega ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawal ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching ngau Miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza, ngau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas, ngau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkodkan ti dibanding ke engau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawal pemansit digital, pengawal nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikenal ngelaban pengawal nyadung dadah sintetik. Pengawal tu jengkau matau platform online, media rama servis kurier ngau servis e-hailing cara kedikenal sindiket nyadung dadah nyengkaum bak menua pesisir. Kuiya pembesai geografi Sarawak engkau sambung garis antara menua bak darat, tasik engkau langit ti luas, belam beri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tibuhnya, bisi 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak, lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Ia masuk ke jaku tu lebih nyau tanya bah Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti dipejalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongga keterubah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima udah dikeluar ke dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datang. Ia maksud ke jakunya pengudah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia Ngau Perintah Sarawak. Berpegara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambis nadai tiga stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Ngau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tudukan ngedegap gagi penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bayi Tumau Sarawak TBS merambu dekan rembai ke program Bekaun Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen madah kusnya dikenal nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh buat sidak sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus di perjalan ke sepemanjai tahun. Dia kena tentu ke bantunya datai basidak dipatut nerima serta ukai seminat ditakat ke banyak bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawal tinggumpul zakat berbagi menua lawas manggai lebih RM466,000 untuk timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kalimanta, Nalihari, Tadalamay, and Marindang, Malad.
1: Sibulan, Sejalan. Ya, sebulan sejalan dengan kami, Pemerintah Malam jam kedua kita, pukul 10.19 minit malam kau lagu tadi. Kebaru dah didengar Busung Endak Merauk, lagu disada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami. Juliana Balihem EDC Bu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jalin. Kena merindang semua peninggal kita. Ui, cun-cun kat Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dekat merindang kita. Saya datang lagi ya. Richmond Menor Megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisik kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali. Kena merindang semua pendengar kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya Lagu Nain-Nain di mendengar kita secara online di Selangor ke kia. Minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam eh. Benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih. Lina Bugis di Kota Masai Johor Mega minta lagu Johnny Aman. Lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh. Kau semua peringat kita ke bedau tinduk malam tu. Ngar ke terperindang berjimat. Pulai lagi terima kasih. Mami Abah minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock. Kena merindang semua peningkat kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon. Kena merindang Kaban-Kaban FB engkau semua peningkat kita. Ia ke Disan Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina. Kena merindang semua peningkat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapitdin jauh di mata semak di hati kekia. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberindang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengrindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bal FB kami. Abalah kita kedekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nadai salah. Tau type ke komen kita, peminta kita. Lagi aku maca, sorry kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jalin, Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi, Meza Voice, dengan lagu sida ya, Daya Rock, lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam.

Ialah lagu rancak ngambil ke kita nyat nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tingujung ke Penanggul Sebun aginya dinitiah ke Penerang Hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir pada Presiden Prabowo Subianto udah ngemendari ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusah Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam berengkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar nyengkau kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke penanggul kampung engkau Tanah Angus nitiah ke Penerang Hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebuh ia ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar engkau video dikongsi ke di Menua Indonesia di Dien dan Nyau Kuning gaya gambar atau ke video menuanya di Dien ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita kebisingannya pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California. Kena merindang Kabana Help Ready, Dalton Nyape, Jihep Atoy, Norman Dunstan, Raja Genali, Gibson Satya, Mingkul Damu Jimbun Beranda, Betram Meraji, Colin Lanuk, Joseph Japar, Apai Dian, Apai Emma, Kalung Ajau, Wina Kumang, Christina Ali, Nori juga Patrick Jalivan Wan, Dinas Yungau Wan, Jekian Simis, Bennett Bagat, Beranda Said, Sigal Merikan Gau Meliang Rinong, Ngaraka Teperindang Kekia, Alex Delta Bina Watabaro di Sekerang Engkelili MA, Benung Ninganuan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya, kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih. Zilahani tau ke induk kenawit bisi nampik ke pesan minta lagu Gilbert Gawung ngigak pancar panas malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bon Martin, Lina Bugis, Emilia Mary Richard, Serena Sendai Janang, Sasha Amanda, Juni Ben Rosliau, Mary Drus, Abibiana Robina, Poli Mausing, Dublin Kebaja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Sojas Marino, Michael Elmi, James Anyau, Alex Dalta Bina Watabarau, Stamos Stevie Stilov, James Pengiran Gau, kawan-kawan kebukai panjai rintai badia, agar kesemuanya terperindang. Okey, kesekatu, kesekali tu, ianya Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Al, engau lagu Sima, lagu duet kena merindang Isannya di Lingga Din, Indai di Sibu, Zilahani, Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin, Induk Kenawit, Richard Una Prosliau, Jupa Selagun, Stamos TV Sila, Very Jang, Denopoli Masing, Ibrahim Mat Akib, Maurice Manggi di Kuala Lumpur, kabar-kabar FB, engau semua ke ngelalam eh, ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita, lagi aku maca baru, kita terus berperindang, lagu dipinta peninga kita tadi lagu lama Ari Joni Aman, Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gawung, Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi
1: riwayat. Badok bola. Ah, nyam ku bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke ya.
3: Tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Gilbert Gawang ke peningkat kita yang kami minta lagunya tadi udah terperindang ya. Bila kita ke dia di Menua Baru ABC program ke dekat dia terujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6 ingat program meli minyak makan yang kau dah dikena biar mega tin aluminium kita engkau kertas tunjeng kaum surat berita majalah tahu ke kutak ya tahu dianjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai kalai semua produknya dekat dibeli ungkap pihak pengawal recycle tunjeng kaum minyak makan ikut dah dikenak bala kita ya tin aluminium okey pihak megak kertas senyap surat berita majalah engkau kota hari kedetugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey pagilah hari lima gelumuk tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pamah meh kena kita beli lauk lemainya neh okey kita agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyayang sunyi nadai nuan gerak lagi nginjau lagu di sadar Larry Silas sebab nuan lawa-lawa.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam kita pukul 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ninding malam hari 4 ya. Kita akan gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung agai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam agai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly kena merindang Lengunai di Subang, Bana Group, SMK 100 Group, Semeksa Group, SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, selamat malam agai semua, bala kita ngarap ke tepe merindang. Okey, lagi macam komen ke Bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD, Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling, Perjana Ngau, Petaling Utama, berindik hari penanggul sebun ke Agi Nuntung, menua Semenanjung Malaysia. Terjap pihak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Ngau, Sabak, Bernam agi dibuka bakal ke ngelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kena keluar ke Upis Pelancar Selangor JPNS, ungkap ya Sari tu tadi ya. Terus mendingkan lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih ya labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM sebulai sejalan.
1: Ya, bila kita lagi dengar kami secara online RDM, klik kita akan kena channel Astro 871. Terima kasih banyak-banyak ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah diri Bunggau kabar-kabar FB Ngau semua ke ngelalameh ngarap ke terperindang Shasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabarnya Annie Mead Emilia ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang ngagai Iba Vincent Stamos Stevie Stilov Samuel Mudin Kim Wam Terumah Clarence Medan ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Bricha Unup Emilia Richard Indai Lobo Bibiana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Enturian Gau semua pendengar kita ke malam tu ya. Ujan tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segamai. Lily Anthony sinyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis ganti nuan kena merindang semua pendengar kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Bada Isa Rashid Kaban Antri Stang Gau Ibra Manakib ngarap ke semua sidanya terperindang Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarap ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena merindang semua peninggal kita kesempatan ke program malam tu ya okay. Valentino Polokan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang Henry Orlando Niram kena sinyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kok ya ngagai kabar FB ngau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA benung ningan wan terima kasih ya Bungai Santo MA minta lagu Angela Lata Jua Anang Kake Intan Najak kok ya kena merindang dirimpu meh kok ya ngau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia segamai okay? Catherine Robin di Tabuan Kuching MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB ngau semua ke ngelalameh ngarap ke terperindang Bulan Pengerindu Wisi Nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena merindang semua peniaga kita lagu kecukup yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati Kukia sekedar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di suada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Helmy Pelakon.

0: media ramah tentang muka kita mesti mansa ya senentang kes kenya di bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tetemu ke bab account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yampu ke dikingat ke ya balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ya tergepang terkenyat hati lah meda 10 digit dalam baki akaun ya laba nemu duitnya ukai duit ia ya tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat summary yang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisi penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begak madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemu lah sagu hati ke bangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pemadah berdau nerima penerang hari raban bank okey ni nemu kabar kita nyam sini nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai enti kelalu manyahnya enti kita nguna duit mega tau kena tinggang hukum ya ngai ke kita nya kena dawa tusah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawa ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu yang kau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngal lagu yang Guanghui Sui Uwe nyak ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam
1: 中心向归家的信号

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebuh kita ke benon nanggam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik neh. Andrew Brau Hemi di Semenanjung dengan Wan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dari empu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart, okay. Utang, laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah lagi ngau lagu Hotel California, ne. Salam rindu, salam sayang waria di Semenanjung Malaysia ngagai semua. Abala kaban di Sarawak. Terima kasih, hagi dengan kita. Henry Ruka, di Kampung Lumut Sebangan, minta lagu Ramjana pulai ke Sarang. Kena merindang semua pendengar kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biah-biah mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pengak kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai, minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindang diri impu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduannya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati. Kena merindang semua kawan-kawan kengala gau peningau sebeningga program kita. Ngarap kata perindang Mas Diana Mega, selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benong kawan ningan Wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell. Kena merindang kaban ke benong kawan meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Chang di Sabah Din. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas, Wati, Connie, Marina, Edwin, Wayne, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Dimiri, ngau jakup pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengakitan ngarap ke terperindang. Terima kasih ya, okey. Kesekali itu di FB kita mega, Jeremy KMA selamat bertugas di Konti Hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramless Walter. Puntan kena merindang kebakaban kenglala nak lihat dirintai ke nama itu magang. Bisik sida ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lia nama gasinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali. Lagori Reza Reho Darling Kumam Kasi Nyapa minta lagu Reza Reho MA. Kena merindang kabar-kabar keng lalameh malam tu ke kia Putra Borneo. Minta lagu Ricky Ribak. Kena merindang James Pengiran Donny Lim Star Wars TV Still Love Peter Tingkau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Manda Zaiton S Biah-biah Jugidan Zakaria Suleiman Gau semua kabar-kabar keng lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantab si nyapa mga ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA. Kena merindang diri impu. Ngau kabar-kabar FB. Ngau kabar-kabar bag group WhatsApp. Kepada tindu malam tu. Ngau pesan dia ngarap ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua. Lagu ke bendaria. Kena lagi nginjau lagu hari Eagles Hotel California.

Ya kita nyau datang penghujung program Romantika Wai kita yang kau biar malam tu bala kita ke baru dengan berengkah ngalik ke diri Wai. Okey, agi my radio ba TC kita dia gini ngak kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu. Gau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bala kita kasi nampak ke komen. Baru komen kami di FB. Keduanya tak sempat dibaca. Okey, terima kasih. Laban ke milih kami di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Si kaban madah benung hujan di kota Semarahan kita ke benar terlibat jam ke datu. Baju jimat ba jalai alun. Okey, ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Gini dengan kami terima kasih menyemanyu. Udah tu lagi mendian ke timang kerbak tawas. Sebedau program kita dibuka baru pagi lah pengerak pagi. Okey. Malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita, dua lagu disediakan aku. Roslina, Selamat Malam Sulu. Kedua lagi lagu di Sada, Honey J, Asa. Selamat belalang gawati kecegelan tahun ke ya, malam tu 15 hari bulan 10. Sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lah ya. 16 hari bulan 10. Harap ke semua pengawak ke di perambu diniat kita ingat mujur magang di kerja. Malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana ne. Okey, bakal selama. Mesan bala kita, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut. Kena ke tengah hari, hari 6 ngelah tengah hari engkau program Rundown minggu tu ditangkan engkau carta kenyalang. Terima kasih semua. Selamat malam.

0: Radio.
1: YFM.
2: 101.3.
3: YFM.
4: Aku Phoebe Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalan.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayati ti ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti pansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada oleh diambil kita pulai baru. Nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so hutai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngemuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandia kedirimpu. Nare bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak, ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Facebook kami YFM Iban. YFM Iban. Ladies and gentlemen.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pembelia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pip, dah le mak. Ketuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya, mak anti. Ait liurnya macam orang. Uji batu ak mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kita tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

0: Tai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Menanda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Upai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lebau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambik, anak pasang.
4: Unggan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Wala kita, sapa sinato.
22: Cidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Ranger.
23: Cidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh mayang, menua, agi sika, sumpah.
24: Cidato, bebadi, mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah, bala bujang berani itu, dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kecil, kena 26, Ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jantung.
27: Kami
28: beri terima kasih ya. Agar bala bujang berani.
29: Dia udah berambung.
30: Nyawa ngetan ke menua.

aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

3 buah kenang, 4 muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak jematan tu megak disukun dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja jematan darul hanam gak ulian dua mendak pasar benar ya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: macam subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 ambil 2 hari nah ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah selia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang ke nganyam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku berah aku semua ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu mau dek
0: bukan pia ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunuh ku tadi seneka hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul nuku tayo ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau mengga bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: korang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula daukan susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Persoal dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu umdewan. Pesan tu, Ari YFM.

0: kini sudah umah pegan.
1: Kak mele lawak ngaget amokin. Umang, ukannya kak makain tin ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keritanya ngestar. Yuk pedak non tayak keritanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tuh.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Ha? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada kesida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh meluang. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu itu bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
0: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ku bisi.
2: Lagu joget.
4: Bekayulangkan. Bekayulangkan. Sebagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang keluar. Gak pun gak bisa dikenal.
8: Jadi ingat, 15 jam sehari. Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ladies and gentlemen,

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, munyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemanyah gula dalam pemakai. Jaga pemanyah gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hati.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Isi
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Terima kasih ngagal kita, para pendengar.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist, lalu pagi itu. Kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala pai di surga, sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan, meri puji, ngobasa, ngoterima kasih ya. Bantuan undang rak kami bari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga di jakuk nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemikia tau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dekumbai aku, lebuah semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribut Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagah ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gagah ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal lutai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau ke utai iti berga lenyau, kedegiga lalu ditemu, lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban sapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Sapa kita kenadai kala begiga ke utai iti besai guna bagi kita kuda lenyau. Cerita sempama tu mega meri kita pelajar pengharap ti berguna amat bak kita kemayar itu. Nama pelajarnya? Okay, nombor satu. Pelajar nombor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita sekali ke kita nya orang ke bernama, tau ke nadai nama, dikelala tau kendak dikelala mensia, berguna tau ke nadai berguna bak mensia. Baklah tala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih lah tala. Ko Ellen G. White dalam buku Christ Object Lesson, lamar 196. Siapa orang uliah ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani. Lalu berjaga ngau Jesus lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau baka darah pancut dari tubuh ya. Pedak Jesus bergantung datas regang. Ingat Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kita serga dituntuang bahaya. Ingat ke regang Jesus. Ingat nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh Jesus datai lalu meri nyawa ya. Nyambi ke orang kesikuknya tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 iku bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah bukit renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siku indu nungkun kelita yang lalu nyapu rumah yang laban ngiga sesingkap perak yang kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu serta lelengau karena ia kelelang. Lalu lebuah nak ia nyapulai baru ke rumah. Apai nyap pansut dari rumah lalu balawa ngagai anak ia lalu merap anak ia. Lalu nyium mana ya, laban andal karena ya kelelangnya udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita, baru kita uliah nemu Tuhan Allah Ta'ala semampai setanah ngau kita dalam lombak penghidup tu. Ni pengalaman nur kita, baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni penglama nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalaya ti benar. Bala peninga, bala pengajar pengharap
ngau sida kelandia dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngiga penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuhan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar buku kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depeda tau ka ditemu kita. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lume tiga. Pengaga ati di serga. Lebuh pengibun bedus tetemu ke bedus ya til nyaunya. Ya ngangau ke semua kaban belayan. Ngau bala pangan ya datai. Berami ke pengenal ya. Lebuh induknya tetemu ke sesingkap. Pirak ya ke lenyau. Ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuh anak kelelangnya udah pulai. Apa ya nyambut penata ya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin alah ati alah tala. Ti keran dekat bukulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ati ngesalah ati. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peninga. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumahku. Lalu pegawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan nadai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke jalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami. Ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami. Tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik me kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sarito. Iriang kami ngaruh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada Dayak tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah gaduk tau nanam ubi umai tanam.

Jang ketik sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bergulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke Sarito lalu pihak Mega beranjung ke Bala Nebiak ke Bersekolah. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mujur di pejalan ya. Okey, jadi bak awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi bak tusun program kita nang bakal selama megah. Bak jam kedua berengkeh pukul 7 pagi tu lagi kenatai ke pesan berat ngau megah pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari nyedika nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi. Tahu muka ngancung komen angka topik di bayi bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu. Benung hero pagi. Lalu pihak muka kita kenang udah bak rantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu. Ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: tanaw ba telepon lebo mai kerita kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba spital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu ada YFM.
2: Statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

merinang kita nga maka lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pecimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan alun kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi itu di pelabak ke bisik dekat hujan pak sekedar kanan dor lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai itu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke bisik hujan bak sekedar kanan dor di menua kita lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito ya ke ulih di pedak bak opis website opis meteorologi. Okey lalu berkawal ngau ikas apa ngamai angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau apa ikas pengamai angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih ke bala anak kita ke bersekolah ngau meka bala kita ke engka bisik penanggul ba pengerai. Okey pukul 7 pagi tolgi peninga maca dulu pesan berat ngau meka pesan ke babatang ke bisik diterima hari peninga kita ya ke diterima ba WhatsApp konti YFM ngau meka hari email YFM ya.

0: siap ngelah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi jam kedua tu ngetai ke dulu pesan berat ngau pesan ke bebatang ke bisi diterima hari peninggal kita kalau pesan ke terubah tu ianya hari kini anak ilui madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya apa rumah sidampu ianya apa rumah Nancy marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tintiang lalang panjai ruai paru budai bintung sebangki panjai bara merindun setengin so sayat nanga kumpang kumpang langir danau kandis bukung meriuk tambak julukung stuga buah selindung ulu ngau ili marup baru sungai keruh merakai dada cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738 hanya tadi pesan madah ke sendi ane ungking sendi ane ungking tau ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolo Mumban Jacob Unci anak Protolo Mumban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi muka ya Pak rumah tidak hanya Pak Lot 5951 Lurung Ngabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Pintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386 ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolo Mumban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tok lagi Pak Romeh Sidempu inya Pak Lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sonhub Jalai Miri Bintulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak Bin Anthony anak Bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Hidi sebangki panjai lubu antu lalu pesan tu nuju kaban belayan bak sebangki sebangki pandak sebangki baru sebangki asal san panjai san pandak tintiang lalang kumpang canggut cangkul danau seremat suah kandis meriu tanjung ngau muka kaban belayan ke bukai ke nda oleh dirintai ke ditok magang madah ke Anthony anak Bin Anthony anak Bin udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya ba rumah sedampu inya ba rumah hidi sebangki panjai lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke ba pendam sutung Sri Aman. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya area Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa andiang po balumur 019-822-8669 tau kenucu Madam Hong ya 019-854-7361 jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bin Tulu ya. Okeynya tadi pesan mega ke besi diterima yang dipenerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti itu pening ianya pesan hari cundi tahu ke apai duin ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila ya pa rumah sedampu inya ba lot 6836 desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyu yang maca betung batang sekarang ngomongka Kaban Belayan ke buka eh jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngakai lumur enggak kusung 13-661-2736 tau kenucu cundi ya kusung 13-676-5683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah pa rumah anak ya inya ba lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila okey nya ke sekedar ripsan ke besit diterima hari peninga kita ke pagi tu lagi pagi tu ya jadi udah tu lagi maca pesan ke bukai hari peninga kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia geng natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari ara nak ambau tau ke Indai Baguang. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri ana anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dia tu rupa rumah sidampu, ba rumah sibat jelukung engkeli. Okey, lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai ara anak embau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Stuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngau Ulu, San Semanco, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngau Ilik, Pentik Sekerang, Buno, Basi, Kucing, Bintulu, ngau muka Kaban Belayan ke Buka ya, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur pergilah ya, 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah sibat jelukung engkelili. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya ari ranggi anak iku madah ke Indaya, melica anak Malang, melica anak Malang udah nadai mega, lalu niang melica anak

Dalam Jalai KGD, Rumah Linggang, Rumah Tunjah Sungai Labi, Rumah Anthony, Rumah Jelu yang Sebatu, Rumah Howard Pakan Kura, Rumah Junis Kelopok Bintang Ngur, Rumah Musa, Rumah Hujir, Rumah Nyandang, Rumah Buan, ngomega kaban belayan ke Bukai, ke enda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta naik ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica Anak Malang, Melica Anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pagi lah Pak Rumah Sedampu ianya Pak Rumah ikut Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetas ulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai apa Rumah Sedampu ini Rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Basi Iju Tekaluang Langkang Ulu Ngau Ili Tawang Seduku Geran Setumbin Tanjung Bicat Kucing Selanjan Karak Keranjik Lingga Surai Geligau Sedarat Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 018-380-1660 atau kunuju Rachel ya 013-668-7021. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai abak Rumah Sedampu ini Rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita terus berikan kita ke pagi tu. Lagu hari Gilbert Gawang ya. Ngiga pancar panas malam.

Pancara Panas Malam Maria Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7.30 pagi. Terlagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM untuk Siti Agi Lagu. Bedau kita mendiang ke berita Ria Yus Andrew ke pagi tu.

Selamat pagi Peningah Bulai Ngaku, Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/16/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngagih belanja ke Terubas penyampau 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke Pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai Aris Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 kena agih belanja penyampau 545 juta ringgit. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngagak ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum jalai nuju ngagai teluk Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga 135 juta ringgit di atuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkawal ngau palak tanah, perengka guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampubah belak diperhatika. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubah penyampau 1.5 bilion ringgit bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggal merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang penyampau 98 juta ringgit hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap ke oleh nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Royston Valentine madah, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah bak pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengka guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, pihak megah orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih pengelandia di Kerombaika kelimpah ngemanah ke agi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia megak ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabung dekat di Perundiang dikenak ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikenak mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang madah bantuk ti bangsanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindik ari timbal ke diterima ari nebiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nebiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngeluik 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansak ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temuda bangsa asar NCR diteruska dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latih ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemaah ilang. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembiak meribantuk buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar tu uli merik latih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembiak mantai ke usul bekawa ngap pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi kebekawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Bak Dun. Sapit Menteri Infrastruktur dengan pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED sudah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung dengan ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkurs pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke penglikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung, Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mansia Maiwah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mansia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Pungguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkaum Palan Nembiak Mit bengkel DIY bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin entik dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisik Ari Asia Dagang Temuai mega nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Ya maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita Dato' Benu Mendiang ke Berita Pagi Ari YFM. Bisik 352 di Sarawak dekat disengkaum kebar renggat keterubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company kebekawa lalu pengawak di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai keterubah ungkup nunduk ke kabel dalam Tasik Ari Baru projek penyambung kabel dalam Tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakuknya pengudang uluk pengawak nyain sempekat pemerhati antara komuniti communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak.
Briget Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1 oleh bulan 10 nyentuk kari 3 untuk tadi. Nitiaka penerang Komander Briget Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai, operation untuk megak ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah kena temu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa di ngelawang ke bayar cukai, salah guna diesel, maik barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit ti sah. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan bengkak endur mungko penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerempung autism Kuching KAA kena 2 hari bulan 8 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitiak ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemberi hari orang siku-siku ngaraban korporat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikena ngangkat ke pemerhati-hati ngah pemerhati-hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngah autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Perambu zon ekonomi khas Sibu ngah agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawat. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 352 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah Jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, terima penemuan orang ke berita nama berserimbai dengan pengalami Aidilfitri. Sekedar hari temuai ke bisi datai yang kaum belatuai hari perintah Menua Sarawak ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawak di Sarawak, tuai-tuai berbangsa serta raban hari gerempung-gerempung tiukai di kuasa perintah. Bisi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Tai Mahmud ngau sidas bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak ngau perintah besai serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Maya tu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah belak kulai ngau bala temuai ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepati baka bawang temit agi, tauka bangsa bawang mit. Contoh ayat. Belubah menuan milih ikan dalam beledinya ikat, ngai ke kena tebak pati ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat. Raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuak laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuah sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat kedirik makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako, sarita.
4: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sama lemah enggak, kita lisin kau tinggi, Tuan.
1: Sama lemah, Tuan. Nama berita? Udah drop, Tuan? Aku, Tuan. Mana mah, sumiat, Tuan. Tuan. Sama nyapu si Pak. Asalnya aku ngalah, deh, Tuan. Dia tuh sajian sumiat ke selalu sobat orang, ya, Tuan. Sama tebakan mau sajian misalnya bakra khasnya. Main mau nonton sajian sumiat. Nemu nak ceritanya, Tuan, sumiat? Bisa kuliah tenang untuk saya soyo sumiat tebakan dia nyok. Aku kemalinya ke kali, ya, mau, deh. Tuh, kapan aku punya, berita, tuh. Yang punya tuan, yang punya belia puluhan, mana 9 tahun, mana tuan? Kena 27 kosa kuda, ya oke kuda. Ayah tuan, si kuda inggiannya, riem 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan dia aja, tangkapnya kempuan. Aku duduk di situ aja, aku gelila ke ya.
2: Lam, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ni yang ricau ke semalau? Apa? Di inai. Mama, mas ku tahu berkabar dengan siya bukan itu. Nyah, tuan. Sian kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik nomor 39. Kau rumah jabu lah, atau mau ikan nyuma. Nomor nomor ya, tuan?
1: Terbilang, nomor ya, tuan, terbilang.
2: Nomor IC, nantu benda. Guntur, 85 yang terlalu di kemarin. Dinian dan dalamnya masuk. Kalau kau ke Singapura, apin berbindi. Bukai nasi gantang. Indo kengai, tuan.
1: Sama, tuan, tuan, sepakar, sepakar.
0: Batu nyaku seduai, hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakas seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop tuan.
2: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Ku mai kau gi tu, apa menya tuan. Asaikan sepot lama gaya dalam dumpit tu tuan.
1: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu mesti ke ABC ngelatak kenyak. Aku nemu dia ngambil lisian. Coba lisian aku tahu ruap ame dia nyak. Apa ngapa dia nyak namu macam utai.
0: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban lisian nuan dah mati punyau. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
1: Anak tuan, anak tuan, anak tuan.
2: Kasih ke kami dua, tuan.
1: Kasih ya, tuan. Tuan. Baru dah keliluan cerita tu baru ya, tuan. Kasih ya, tuan, tuan.
2: Tuan, 10 ringgit. Sik tu, tuan. Kena nuan ini, tuan. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ko, tuan. Nak kita sama kita.
3: Tak kira kita sama kita.
2: Aku 10 ringgit, tuan. Jadi mesti lalu tu. Tu tahu tu belum lalu tuan.
1: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Aku tu tuan yang kata tu kasih kami duit. Tidak, kerja tu baru kena ambil baru.
2: Betul tuan.
1: Nanti mana kita mesti diskon. Tahu kita beli 12 ringgit, 3 ringgit boleh kaku ke tuan.
0: Mesti muda tu, seduai. Saya anti rasuah. Nemu seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati lisin. Nomor 2, kamri rasuah ngagai polis. Jatuh, haram nitih keku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
1: Dek, mujab. Ada saya dah duga meh tua tu tadi nak. Bermalam di to meh tua tu nak jaba. Nyak, menyau. Kau jaku dah leju dia bau til hospital tua. Demo nyau, tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
5: Hei, dengar! Respiar, Tino!

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.